0: tahun 2.
1: Pendengar, kita akan sama-sama mengikuti upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional di hari ini 20 Mei 2026.
0: Mengalihkan panggilan masuk dari berdering menjadi getar atau diam selama upacara berlangsung. Upacara pada pagi hari ini juga disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Dinas Kominfo Stabar Kabupaten Rotendau dan Radio Republik Indonesia SP Rotendau. Bagi wartawan media cetak maupun elektronik, dimohon saat pengambilan gambar tetap berada di area yang telah ditentukan agar tidak mengganggu pandangan dari tamu undangan.
2: Pagi hari ini,
0: pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan pelaku upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional
2: 2026,
0: tahun 2026 tingkat Kabupaten Rotendau. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Bupati Rotendau, Apremoi Dudelusi
2: Dekan.
0: Bertindak selaku Perwira Upacara, Letu Cak Marcelete, Jabatan Pasipars Kodim 1627 Rotendau, Cadangan Perwira Upacara, Kapten Infantri David Immanuel Moi Esa, Jabatan Pasi Intel Kodim 1627 Rotendau. Bertindak selaku Komandan Upacara, Elionat Deni Umbu Warata SH, Jabatan Kapolsek Rote Barat, Pembaca Undang-Undang Dasar 1945, Serda Mes Muhammad Rahmat Hidayat, Jabatan Pengemudi 1 Satma Lanal Pula Rote, Pembawa Doa,
2: dan
0: Pejabat Perkantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau, Bapak Abdul Haris Karabi
2: Esam,
0: Pengibar Bendera, Arsel Rivival Pua, Wandri Okto Satria Seli,
2: dengan Sylvester pembawa acara Harini, Esther Longko.
0: Pembawa acara Esther Longko.
2: Baik saudara pendengar, kita akan mengikuti jalannya upacara di pagi hari ini. Kita ikuti selengkapnya upacara dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional tingkat Kabupaten Rotendau tahun 2026.
0: Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 tingkat Kabupaten Rotendau, Rabu 20 Mei 2026 dimulai dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Subtema dengan semangat Harkidnas 2026 kita wujudkan transformasi Rotendau. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

Oh!

0: Laksanakan.
1: Laksanakan.

Run! Run! Hey!

0: Heningkan cipta selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.
0: Pancasila.
2: Pancasila.
0: Satu.
2: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
2: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
2: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
2: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
2: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

0: Kerjakan.
1: Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 mengumumkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu

0: Indonesia, Indonesia telah sampailah kepada tangan bahagia. Dengan selamat sentosa meletakkan rakyat Indonesia di depan gerbang kemerdekaan negara ini yang merdeka, besar, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh negara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan luhur, menjelaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka susulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu usulan negara publik yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kesetaraan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih, kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.

0: Undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara.
1: Barisan diistirahatkan.

0: terhormat ketua, wakil-wakil ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Daun, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Kabupaten Daun, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Daun, yang terhormat para asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah di
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao, yang terhormat pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD, pimpinan organisasi profesi, organisasi wanita dan kepemudaan, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, para kepala sekolah dan seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao, yang saya cintai adik-adik siswa-siswi, Bapak Ibu undangan singkatnya hadirin dan masyarakat Kabupaten Rotendao yang berbahagia. Izinkan saya untuk membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital dalam peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, tepat pada hari ini 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar pribumi mulai mengsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melalui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan. Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses yang dinamis, yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa kita telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Saudara-saudari yang saya muliakan, tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan bangsa. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai daerah yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi yang besar. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kita melihat program makan bergizi gratis kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi penerus masa depan. Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa guna memutus ketimpangan kualitas SDM. Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan pangan, kesehatan dan pendidikan kini sedang kita bangun sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang utuh. Upaya kesejahteraan rakyat juga diperkuat melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar, sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar. Di samping itu, sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia tersebut, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakuan penuh peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per tanggal 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital beresiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Saudara-saudari yang saya muliakan, dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menetapkan astacita 8 misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama. Kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademis, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan nasional adalah milik daripada kita.

0: hari ini mengikuti upacara. Saya lihat bahwa banyak bapak-bapak juga ibu-ibu yang belum menggunakan adat rotes secara lengkap. Harapannya pada upacara-upacara di kemudian hari wajib para pria menggunakan tiilangga dan para wanita menggunakan aksesoris lengkap Kabupaten Rotendao. Kita bangga untuk memperkenalkan budaya dan identitas kita sebagai putra dan putri di Kabupaten Rotendao yang tercinta. Saya juga mengucapkan limpah terima kasih kepada kita semua dan semua petugas yang sudah mengambil bagian dalam upacara kebangkitan hari nasional ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve Soda Molek Neu Itabasa. Terima kasih.
1: Pembacaan doa oleh pejabat pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao.

0: mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing, dan doa ini akan kami hantarkan sesuai keyakinan agama Islam. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya untukmu yang telah melimpahkan nikmat dan karunia yang tak pernah terputus. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, berkat izinmu kami dapat melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun 2026 dengan penuh semangat dan hikmat. Ya Allah, bimbinglah kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur, menghargai jasa para pahlawan, serta bersemangat untuk selalu berkontribusi untuk kejayaan bangsa dan negara ini. Satukanlah kami di bawah bendera merah putih. Beri kami kekuatan untuk senantiasa saling mendukung satu sama lain dalam memajukan bangsa, agar Indonesia menjadi negara yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah yang maha mengetahui, tuntun kami di jalan kebenaran dan jauhkan kami dari segala keburukan. Lindungi kami agar tidak mudah terhasut dan tidak mudah diadu domba, agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Ya Rob, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan pada bangsa ini melalui pengorbanan para pahlawan. Kami mohon ampunilah dosa-dosa para pahlawan kami. Limpahkanlah kasih sayangmu dan simpan di sisimu para pejuang tanah air yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Menyanyikan lagu-lagu perjuangan bagimu negeri satu nusa satu bangsa.

0: Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bukan.
0: Upacara selesai, barisan dapat dibubarkan. Dilanjutkan dengan penyerahan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia kepada 33 pegawai negeri sipil Kabupaten Rotendao diwakili oleh Berta Besi STP MECDEF. 2. Penyerahan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia kepada 60 pegawai negeri sipil Kabupaten Rotendao diwakili oleh Mauritsion SKM. Selanjutnya penyerahan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun.
2: Berakhir sudah seluruh rangkaian upacara Hari Kebangkitan Nasional tingkat Kabupaten Rotendao yang ke 118 di tahun ini dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, subtema dengan semangat Hatkitnas 2026 kita wujudkan transformasi Rotendao. Saudara pendengar, setelah upacara ini ada penyerahan penghargaan Satya Lancana 30 tahun kepada beberapa ASN yang sudah mengabdi 30 tahun.
0: Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang kenaikan
2: pangkat pegawai negeri juga ada penyerahan
0: kepada 18 pegawai negeri
2: sipil, 18 pegawai negeri sipil kenaikan pangkat di tahun 2026 ini.
0: Selanjutnya penyerahan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang kenaikan pangkat.
2: Kita akhiri seluruh rangkaian upacara di hari ini. Penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Kupang Yusrianto Darto, pengarah Kabak TU dan para JFT dan Ali Madia, produser koordinator RRI Rote Dina Yulianti, pengarah teknik lapangan Dermas Fateh.
0: Dengan hormat diserahkan kepada wakil
2: reporter saya sendiri Rudi Hartono dan tim teknisi Herianto Bailao, Des Bunga, Arisma Arga Putra, pencitraan Mitra Suryana Sinlae dan administrasi Yona Sape. Akhir kata, kami akhiri seluruh rangkaian upacara di kesempatan pagi hari ini. Kami kembali ke rekan penyiar di studio, rekan Dina Yulianti.
3: Setiap hari kita bertemu. Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
4: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
5: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
3: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rotendao.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Dina Julianti yang akan menemani Anda di Roti pagi ini dengan acara Rote Menyapa. Dan di Rote Menyapa hari ini spesial Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun. Dan pendengar, kami akan menghadirkan informasi dan juga menghadirkan lagu hiburan untuk pendengar semua di pagi ini. So, semangat kebangkitan nasional, kita akan tahu, saya akan menghadirkan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia untuk pendengar semua, diselingi dengan lagu pop daerah lainnya. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

Coklat dengan bendera. Dan pendengar, makna dan logo Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum untuk membangkitkan semangat persatuan, kemandirian, dan kemajuan bangsa Indonesia. Pada tahun 2026 ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dan dikutip dari pedoman identitas visual Hari Kebangkitan Nasional ke-118, tema tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Dan tema ini diharapkan mampu memperkuat semangat kebangkitan menuju Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan siap menghadapi tantangan global. Logo Hari Kebangkitan Nasional 2026 dirancang dengan pendekatan digital dan futuristik. Desain tersebut mencerminkan semangat inovasi, kemajuan teknologi, serta nilai nasionalisme yang menjadi fondasi masa depan Indonesia. Elemen angka 118 pada logo menunjukkan usia peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. Angka tersebut dipadukan dengan simbol elang yang melambangkan kekuatan, keberanian, kewibawaan, serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, terdapat unsur tunas atau daun yang mempresentasikan harapan, pertumbuhan, regenerasi, dan masa depan bangsa yang terus berkembang. Sementara warna biru pada logo melambangkan kepercayaan, persatuan, kemajuan, dan perkembangan teknologi. Dalam konteks modern, tantangan nasional tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan wilayah, tetapi juga menyangkut kedaulatan informasi dan transformasi digital. Karena itu, semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 menekankan pentingnya inovasi dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga menjadi ajakan bagi generasi muda, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas serta literasi teknologi. Pemuda dipandang sebagai motor penggerak pembangunan sekaligus penerus nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar, kita kembali ke hiburan musik. Saya hadirkan dari Netral, Garuda di Dadaku.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lah. Kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
0: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
0: Helm? Kok beta pilih mana Gika? Nah, kok beta pilih?
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
4: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
5: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
6: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
4: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Indonesia Pusaka. Dan pengen kita ke informasi internasional, informasi haji. Arab Saudi tegaskan kondisi keamanan tanah suci aman dan kondusif. Pemerintah Arab Saudi menegaskan kondisi keamanan di negara tersebut saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke tanah suci. Dubes Faisal menambahkan bahwa situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali. Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jumlah jemaah asal Indonesia tercatat mencapai sekitar 221.000 orang. Selain itu, terdapat pula sejumlah tamu undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat, pejabat hingga tokoh agama. Dalam kesempatan tersebut, Dubes Faisal juga menyoroti pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Ia menyebut, sejumlah tamu dari Indonesia telah menyaksikan langsung pelayanan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, asumsi tersebut sebagian telah terbongkar. Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone belasan ke negara Arab Teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dan hal itu menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur energi, bandara, pelabuhan, dan hotel. Serangan-serangan tersebut telah menewaskan warga sipil di seluruh negara teluk. Demikian dilansir dari New York Times. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan kita kembali ke hiburan, saya dirikan surat buat wakil rakyat.

Kill Raya dari Iwan Fals, dan lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Rote Menyapa pagi ini untuk edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Dan pendengar, saya Alif Nulu dan juga rekan Dina Yulianti serta operator teknik yang bertugas pagi ini ada Bung Dermas Fatih. Dan mewakili kerabat kerja bertugas di pagi ini, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun. Sampai jumpa dan bye-bye.

Bahaya narkotika bagi pecandu dan keluarganya saat ini sangat meresahkan. Narkotika menjadi salah satu ancaman terbesar yang menyasar anak-anak muda. Mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan serta menenangkan. Penyebaran yang sangat mudah membuat tingkat pemakai narkotika terus menanjak. Telah kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua. Jika sudah kecanduan narkotika, akan sangat sulit bagi penggunanya untuk berhenti. Jalan satu-satunya adalah dengan rehabilitasi narkoba. Jika mama, kakak adi, TOTO memiliki keluarga atau kerabat seorang pecandu narkoba, jangan takut untuk membawanya ke tempat rehabilitasi atau bisa datang ke kantor BNN Kabupaten Rotendao di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Sasando Permai, Jalan Civic Center Baa, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, atau bisa hubungi nomor telepon 082-180-871-566 dan 082-180-871-567. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao. War on Drug, perang melawan

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: Pendengar, tepat pukul 10 saya akan menghadirkan lagu Indonesia Raya untuk kita bernyanyi bersama. Dengan sambil berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: teh? Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantel mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pilih mana dika? Nah, kobe pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di program acara hari ini, Rabu 20 Mei 2026, yaitu acara Halo RRI. Dan kebersamaan kita hingga di pukul 10.50 nanti. Dan di Halo RRI untuk pagi ini, pendengar bisa membagikan informasi terkini di lingkungan sekitar Anda, dan juga bisa menginformasikan kegiatan atau cuaca juga bisa. Di nomor kami, line telepon kami 085-195-919-250. Saya akan menanti telepon dari pendengar dan juga menghadirkan lagu untuk pendengar semua di pagi ini. Dan akan menghadirkan juga informasi untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

bersama by Andre Gili dan Penir. DPR RI siap gelar rapat paripurna dihadiri Presiden hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 pada Rabu 20 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah dalam rapat tersebut. Selain itu, Presiden juga dijadwalkan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Menurut Saan, agenda tersebut kemungkinan menjadi kehadiran perdana Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI. Rapat dijadwalkan dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan. Selain penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027, DPR juga membahas agenda legislasi nasional, salah satunya laporan badan legislasi DPR terkait evaluasi perubahan kedua program legislasi nasional RUU Prioritas tahun 2026. Rapat paripurna juga membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembahasan tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi revisi Undang-Undang Propori sebagai usul inisiatif DPR. Revisi tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. DPR menyebut agenda tersebut menjadi bagian dari proses legislasi nasional tahun 2026. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Pendengar, memahami kerangka ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal nasional. Presiden Prabowo Subianto akan membacakan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rapat paripurna DPR RI. Dokumen KEM dan PPKF tersebut menjadi dasar penting penyusunan RAPBN tahun anggaran berikutnya oleh pemerintah. Dan dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, KEM PPKF merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Regulasi tersebut menekankan pentingnya landasan ekonomi makro dan kebijakan fiskal dalam proses penyusunan anggaran negara. Ketentuan pasal 13 ayat kedua mengatur dokumen tersebut wajib dibahas bersama DPR RI sebelum penyusunan RAPBN. Pembahasan itu menjadi bagian dari tahapan awal penentuan arah kebijakan anggaran pemerintah pada tahun berikutnya. KEM PPKF tahun 2026 juga menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045 mendatang. Pemerintah menargetkan terwujudnya bangsa berdaulat, maju, adil, dan makmur berdasarkan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen KEM dan PPKF 2026 diperbarui untuk menjadi landasan utama penyusunan RAPBN tahun anggaran 2026 mendatang. Pemerintah menyusun dokumen tersebut di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global akibat perubahan berbagai kebijakan internasional. Perubahan globalisasi yang sebelumnya mengutamakan kerjasama kini bergeser menjadi persaingan ketat antar negara berbagai sektor strategis. Kebijakan proteksionalisme, perang dagang, serta konflik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah turut memengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Gangguan rantai pasok global dan kebijakan tarif agresif Amerika Serikat serta Tiongkok turut mempengaruhi ketidakpastian ekonomi internasional saat ini. Dan melalui KEM PPKF 2026, pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal mendukung kedaulatan pangan, energi, serta ekonomi nasional. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile

Asia dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Valente, Valente. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah di sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Betul su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pilih mana dika? Nah, kobe pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Firsa. Dan pendengar, lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Rote pagi ini untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Dan pendengar, saya Alif dulu dan rekan Dina Julianti serta operator teknik yang bertugas di pagi ini, Bung Dermas Fate. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita di pagi ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ner Leolede kembali hadir di ruang dengar Anda di edisi Rabu 5 bulan 5 tanggal 20 ya. Tidak terasa sudah tanggal 20, makanya saya sudah tanggal 20, saya kaget lihat tanggal. Saking asik kerja sampai lupa tanggal ya. Jadi di tanggal 20 bulan 5 ini, bulan Mei, tidak terasa ini sudah di pertengahan bulan juga ya. Kita kebersamaan kita mengudara terus. Dan seperti biasa saya akan menemani pendengar di edisi hari ini dari saat ini pukul mau 11 ya. Mau jam 11 sampai nanti jadi jam setengah 5 sore akan ada suara saya terus menemani Anda. Biar Anda tidak kesepian di hari ini, khususnya di siang hari ini lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner nanti. Ada juga Bung Dermas Fate juga yang bertugas. Kemudian selanjutnya nanti di pukul 11 itu ada selanjutnya di pukul 11 itu nanti ada siaran bersama ya. Siaran bersama podcast, rekaman podcast ya, On The Red Gun Podcast. Podcast dengan topik Jangan Tunggu Bencana Datang dengan narasumber Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan Kaspudatin BNPB bersama narasumber presenter Ibu Linda Rairut. Selamat mendengarkan nanti tepat di pukul 11.00.

0: 1.
1: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by on the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam.
1: Okay.
2: Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
1: Oke, jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
2: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya, memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulang bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018... kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat. Gempa dan tsunami Palu, baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah. dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
2: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Mm-hmm. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Oke. Okay.
2: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Mm-hmm. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya. Mm-hmm. Yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
2: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
2: Iya. Sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya, ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
1: Okay.
2: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
1: Dapat praktiknya.
2: Saya di pengungsian hampir 2 bulan. Apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
2: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
2: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak. Itu bisa ditentukan, artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahkan kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
2: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
2: Semuanya.
1: Tapi
2: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
1: Okay.
2: Misalkan di Tamiang, Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
1: Oke.
2: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Ya, untuk jaringan komunikasi.
2: Benar.
1: Gitu ya.
2: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
2: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan,
1: masih bisa.
2: Ya? Okay. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung.
2: Siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Yeah. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%. Yang kita masih optimis, sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Yeah. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an persen yang sudah tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
2: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat sudah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
2: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
2: dalam
1: tetap.
2: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
2: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
2: tapi
1: akan
2: dia,
1: lebih banyak ya?
2: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
2: masih
1: ya
2: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
2: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
2: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Nair Leo Lede. Tadi kita sudah ikuti podcast bersama Antara TV yang disarankan langsung bersama Persatu RRI Kupang dan RRI Esper Rote dengan topik Jangan Tunggu Bencana Datang. Narasumber Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan Kapusdatin BNPB Bapak Abdul Muhari. Ya, terima kasih sudah Anda ikuti, dan selanjutnya nanti ada beberapa ragam informasi, dan nanti di pukul 12 seperti biasa akan ada dinamika olahraga siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional untuk kita semua, dan semoga nasionalisme semakin kuat dalam diri kita. Nasionalisme tidak usah yang berat-berat, cukup menghargai kawan, saling akrab, saling mendengarkan, saling menghargai, itu sudah jadi nasionalisme dalam diri sendiri. Tetap bersama saya Ner Leo Lede di Pro 1 RRI Rote.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kata informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 0813-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-382.
1: Itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya. Pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor. Praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita. Serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif. Kita tidak boleh. Mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif. Kita tidak boleh lugu. Kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Luar biasa. Kita tidak... Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan.
2: Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah, atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan entrepreneurship, begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun, perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan kopiku di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, STLR 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara, jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri. Kepada budaya kita sendiri. Kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita. Itu budaya kita. Bukan saling membenci. Bukan saling curiga. Bukan saling caci maki. Bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah. Yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu. Rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini

perasaan mengira sekarang. Engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang memperbaiki

0: cepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap memimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat nota belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa. Waktu saya gak berkuasa. Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve, Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Merdekanya tadi enggak ada kemarin.
2: Iya. Dengan report.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang Radio Republik Indonesia Rote edisi Rabu 20 Mei 2026. Dua informasi akan mengawali aneka berita siang kita. Yang pertama, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur mengungkap jumlah sapi yang dikirim ke luar NTT menjelang Idul Adha 2026 sudah mencapai 23 ribu ekor. Yang kedua, memperingati hari lanjut usia nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Ende menggelar pemeriksaan kesehatan gratis screening katarak lansia. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur mengungkap jumlah sapi yang dikirim ke luar NTT menjelang Idul Adha 2026 sudah mencapai 23 ribu ekor. Berikut laporan oleh reporter Aris Lake.
2: Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, Simon Soli menyampaikan ribuan sapi tersebut telah dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK dan sudah memenuhi standar pengiriman yang berlaku di karantina. Ia menjelaskan ternak-ternak tersebut telah dikirim ke Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Sumatera menggunakan KM Cemara Nusantara dan juga kapal kargo lainnya.
3: Jumlah sapi yang ada sekarang yang kita sudah lalu lintaskan ke Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Sulawesi, bahkan sampai ke Pulau Sumatera, itu sudah hampir 23 ribu. Itu menjelang Idul Adha ini sudah hampir 23 ribu ekor. Dan diangkut oleh Cemara Nusantara dan juga ada kapal kargo dan juga ada bahkan ada yang menggunakan truk. Ya, ke Pulau Jawa.
2: Lebih lanjut, Simon berharap kepada seluruh masyarakat NTT untuk menjaga kesehatan ternaknya agar bebas dari penyakit serta selalu memberikan vaksinasi. Sebab NTT merupakan daerah dengan penyumbang hewan terbanyak yang setiap tahun dikirim ke luar daerah untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah guru honorer mengaku masih merasa ragu dan cemas terhadap kejelasan aturan dalam Undang-Undang ASN yang baru. Tersia Aprilia Deong, guru dari UPTD SMPN 15 Kota Kupang, menilai regulasi yang ada saat ini masih belum memberikan kepastian bagi tenaga honorer, khususnya terkait masa depan status mereka.
4: Undang-undang yang baru ini hanya sekedar buat polemik untuk guru honorer karena belum jelas, masih sementara. Kenapa saya omong seperti itu? Karena undang-undang yang baru ini tidak ada kejelasan kira-kira guru honorer mau dikemanakan untuk selanjutnya. Dan itu belum diterapkan dalam undang-undang hukum yang berlaku.
1: Sementara itu, Ketua PGRI Kota Kupang, Aplonia Detan SPD MPD, mengajak para guru untuk tetap berpikir positif terhadap regulasi baru tersebut. Ia mengatakan PGRI melihat perubahan istilah dari honorer menjadi non-ASN sebagai bagian dari penyesuaian terhadap Undang-Undang ASN. Namun demikian, PGRI juga menyoroti adanya pembatasan hingga 31 Desember 2026 yang dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan di kalangan tenaga pendidik. PGRI Kota Kupang pun mendorong pemerintah agar memprioritaskan guru non-ASN yang telah lama mengabdi untuk diangkat menjadi CPNS maupun PPK, terutama mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan pengalaman mengajar. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI untuk pertama kalinya digelar di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Jerry Lende.
5: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia untuk pertama kalinya digelar di Kabupaten Sumba Barat tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi hasil raport pendidikan terkait layanan holistik integratif Satuan PAUD yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, tenaga pendidik serta perwakilan kementerian, perwakilan UNICEF NTT, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat serta perwakilan UNICEF NTT. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Samuel Kalikula dalam arahannya, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang berlangsung perdana di Sumba Barat. Ia menyampaikan bahwa momentum perayaan IGTKI ini menjadi sejarah penting karena untuk pertama kalinya dilaksanakan di Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Dan kegiatan itu turut hadir Nur Syapto selaku pimpinan pasar dari penerbit Intan Pariwara yang berpusat di Klaten. Kehadiran Yayasan Penerbit Intan Pariwara juga ditandai dengan peluncuran buku sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pendidikan dan anak usia dini serta kolaborasi bersama Dinas Pendidikan Sumba Barat dan Lembaga TK PAUD. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan mutu pendidikan TK PAUD di daerah, baik itu literasi maupun numerasi.
6: Karena perayaan IGTKI yang pertama ini dilaksanakan di Pulau Sumba dan khususnya Kabupaten Sumba Barat. Mari kita berikan terima kasih yang tulus dari kami semua. Harapan kami bahwa pelaksanaan kegiatan ini akan berdampak penuh bagi peningkatan mutu pendidikan TK PAUD yang ada di Kabupaten Sumba Barat dan juga mutu pendidikan TK PAUD yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Dirjen yang kami hormati, kalau kita berbicara tentang guru PAUD, maka tidak mudah untuk menjadi guru PAUD. Dan kebanyakan yang ada di sini adalah hampir.
5: Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kualitas pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan menyoroti pentingnya peran guru PAUD dalam membangun dasar pendidikan anak. Ia menyebutkan bahwa sekitar 90% tenaga pengajar TK dan PAUD adalah perempuan yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan anak usia di bawah 6 tahun bukanlah tugas yang mudah karena setiap anak berasal dari latar belakang keluarga, budaya, dan sosial yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pendidikan usia dini menjadi fondasi utama dalam mendukung program pendidikan dasar 13 tahun serta membentuk karakter generasi muda di masa depan di Indonesia. Dari Sumba Barat, Jerlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Sampah yang seringkali penuh dalam waktu singkat berhamburan di pinggiran pasar Oisapa membuat para pedagang kuliner dan petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang resah. Pegawai DLHK Kota Kupang, Frans Raga, mengatakan selama ini DLHK sudah bekerja keras dengan mengangkut sampah sehari 2 kali setiap pagi dan sore. Namun saat kembali, sampah selalu kembali penuh dan berhamburan. Ia mengharapkan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan atau asal lempar saja, sebab tanah yang digunakan sekarang bukannya tempat pembuangan sampah, melainkan lahan kosong masyarakat yang sebelumnya disimpan bak sampah. Permasalahan yang dialami Frans Raga juga dirasakan oleh penjual Salome Pantai Warna Wesapa Petruk. Sampah yang berhamburan di seberang jalan tepat depan dagangannya seringkali menjadi keluhan para pembeli. Ia juga mengaku kesal sebab sampah yang berhamburan bukanlah sampah dari masyarakat sekitaran Oisapa, melainkan sampah dari luar Oisapa. Baik Petruk maupun Frans Raga berharap agar masyarakat dari luar Oisapa tidak membuang sampah di daerah Oisapa sebab sampah yang berhamburan menjadi pemandangan buruk di tempat wisata Pantai Warna Oisapa.

0: Kita ke informasi terakhir. Memperingati hari lanjut usia nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Ende menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia. Laporan oleh reporter Nikolaus Makumeli.
1: Memperingati hari lanjut usia nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Ende menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia pada Senin 18 Mei 2026. Sebanyak 62 lansia dari Kelurahan Matapaga, Kelurahan Kelimutu dan Kelurahan Kota Ratu mengikuti pemeriksaan kesehatan umum serta screening katarak. Kegiatan ini menjadi upaya deteksi dini untuk mencegah komplikasi penyakit kronis yang banyak dialami oleh kelompok lanjut usia. Koordinator lapangan cek kesehatan gratis Puskesmas Kota Ende, Silvestra Dietrixia Eorai, mengatakan diabetes dan hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan selama pemeriksaan. Menurutnya, kondisi tersebut kerap terlambat diketahui karena sebagian lansia baru memeriksakan diri saat muncul keluhan berat. Selain pemeriksaan penyakit tidak menular, petugas juga melakukan screening katarak terhadap peserta lansia. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan dirujuk ke dokter spesialis mata menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Vesti menjelaskan, pelayanan kesehatan lansia sebenarnya tidak hanya dilakukan saat hari lanjut usia nasional, tetapi telah menjadi program rutin melalui pelayanan harian di Puskesmas dan Posyandu Integrasi Layanan Primer. Namun momentum hari lanjut usia nasional dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan dan meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini. Ia berharap lansia maupun keluarga lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan berkala agar penyakit dapat ditangani lebih cepat.
2: Oke, baik, terima kasih. Untuk kegiatan ini, sasaran kita adalah lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Ende. Kita ada 3 kelurahan, Kelurahan Matapaga, Kelurahan Kelimutu, dan Kelurahan Bukulando. Untuk hari ini, pelaksanaan kegiatan kita ada 62 sasaran lansia yang datang. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan itu pemeriksaan kesehatan gratis secara umum, lalu dengan screening katarak. Dan untuk saat ini yang paling banyak kita temukan adalah mereka yang menderita dengan DM dan hipertensi. Nah, kemudian untuk yang katarak ada beberapa dan hasil screening yang memang harus ada tindakan lebih lanjut. Dan pada kesempatan ini untuk Puskesmas Kota Ende, pelayanan katarak yang gratis itu untuk desil 1 sampai desil 5 tidak ada di sini, tetapi pelayanan itu kita lanjutkan, kita rujuknya ke dokter mata di Jalan Banten. Di situ karena semuanya memiliki BPJS yang paskesnya Kota Ini, kita rujuknya ke sana. Harapan besar kami bahwa semua lansia yang ada di wilayah, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Kota Ende, untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini lebih awal lah, seperti itu, biar kita tahu penyakit-penyakit yang tidak menular lebih awal, sehingga kita pengobatan juga lebih awal.
1: Sementara itu, Arnold Lusianto, salah satu lansia ketika diwawancari RRI, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Puskesmas Kota Ende yang telah melayani dengan hati bagi para lansia dalam pemeriksaan kesehatan gratis.
3: Sebagai sudah termasuk anggota lansia dan atas nama para lansia, kami bersyukur bahwa Puskesmas Kota Ende sudah dengan tulus hati melaksanakan kegiatan gratis untuk kami. Salam sehat selalu.
1: Melalui kegiatan cek kesehatan gratis ini, diharapkan mampu mendeteksi secara dini dan mencegah komplikasi. Program ini merupakan strategi pemerintah untuk mendukung penuaan sehat sehingga kualitas hidup lansia tetap terjaga, produktif dan mandiri. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur mengungkap jumlah sapi yang dikirim keluar NTT menjelang Idul Adha 2026 sudah mencapai 23 ribu ekor. Yang kedua, memperingati hari lanjut usia nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Ende menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede pamit undur diri dan selamat melanjutkan aktivitas siang Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini.

kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya pendengar, kita tepat di pukul 13 lepas 30 ya, saatnya kita masuk dalam musik tradisional dan budaya untuk beberapa jam ke depan. Nanti saya putarkan lagu-lagu daerah yang akan menemani Anda sepanjang siang ini sampai nanti di pukul 14 ya, pukul 14. Nanti ada cek fakta, kemudian kita lanjut lagi di musik tradisional ya, sampai di pukul 15. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Roteh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, kita tepat di pukul 14.03 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dengarkan cek fakta dari komdigi.go.id. Pendengar, beredar di media sosial Facebook menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal yang merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat pelindung diri atau APD lengkap. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hanta virus merupakan rekayasa belaka karena kamerawan tidak memakai APD sama sekali. Kamerawan tidak memakai alat pelindung diri sama sekali. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web apalmeria.com. Artikel tersebut membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim Angkatan Laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola, karena hanya simulasi kamerawan tidak wajib memakai APD. Demikian informasi pendengar, hoax tentang kamerawan tanpa APD rekam evakuasi pasien hanta virus.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, mendengar dengan demikian sudah program musik tradisional dan budaya. Selanjutnya kita masuk di Pro Dangdut bersama saya Nier Leoleda yang mau gabung. Salam-salam request lagu bisa sekali di siang sore hari ini ya, di pukul 3 ya, jam 3. Jam 3 siang nih. Jam 3 ini masuk siang kayaknya, bukan sore. Jadi yang mau gabung bisa sekali di line telepon 0851-9591-9250. Untuk itu lagu dangdut pertama kita adalah lagu apakah ini yang akan menemani kita, yaitu lagu dari Vita Alfia, kemudian nanti ada Cici Faramida. Kita dengarkan dulu dari Cici Faramida.

Iya, pendengar, kita masih dengan saya Ner Leoleda di Prodang di siang ini ya. Yang mau gabung bisa di line telepon 0851-9591, bisa gabung via chat WA maupun telepon langsung ke kami. Bisa juga nanti beta bacakan, mau share request lagu dangdut ya khususnya, karena ini adalah ruang dangdut, jangan minta lagu di lain dangdut, bahaya. Oke, kita dengarkan lagu dari Vita Alvia.

Ya, pendengar masih dengan saya Nair Lolede, kita di Pro Dangdut ya di sore hari ini. Kami masih putarkan beberapa lagu dari Vita Alvia yang akan menemani Anda sepanjang Pro Dangdut ini. Tapi kami punya waktu tinggal 5 menit ternyata. Saya pikir masih lama. Oke, pendengar, satu lagu lagi dari Vita Alvia.

0: Ya, pendengar, lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita dalam Pro Dangdut edisi hari ini. Selanjutnya nanti ada obrolan sore ya, ragam informasi sore sampai di pukul 17.00. Untuk itu terima kasih untuk pendengar semua yang sudah setia mendengarkan Pro Dangdut dari tadi ya sampai saat ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Ya, mendengar masih dengan saya Nerleleda di Pro 1 RRT. Kita di pukul 16.03 ya. Ada satu informasi sebelumnya di sore hari ini. Informasi dari Pengadilan Negeri Rotendao. Isi panggilan ditujukan kepada Melkianus Lucy umur 56 tahun. Ditujukan kepada Melkianus Lucy umur 56 tahun. Jenis kelamin laki-laki, agama Kristen. Tempat tinggal dahulu di RT 9 RW 5 Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor 26/PDT.G/2026/PNRNO antara Agustina Pandi sebagai penggugat, melawan Melkianus Lucy sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Ba'a, hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, jam 10 pagi WITA. Demikian untuk maklum. Tertanda Pengadilan Negeri Rotendao. Dan isi panggilan lagi berikut yang kedua, masih dari Pengadilan Negeri Rotendao, ditujukan kepada Marcelina Mone, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, tempat tinggal dahulu di RT 5 RW 3 Desa Sotimori, Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor 16/PDT.G/2026/PNRNO antara Arif Matasina sebagai penggugat, melawan Marcelina Mone sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Ba'a, hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, jam 10 pagi WITA. Demikian untuk maklum, tertanda jursita Pengadilan Negeri Rotendao. Itu dia pendengar, informasi dari Pengadilan Negeri Rotendao. Selanjutnya nanti masih ada informasi lainnya yang akan saya bagikan, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Lelede di Pro 1 RRI Rote.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana Dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang

lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, mendengar, kita akan bergabung di RRI Kupang untuk mengikuti warta berita berjaringan Korwil 6 antara RRI Kupang, Atambua, dan Ende. Selamat mengikuti.
1: Isi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pajak kendaraan bermotor jadi fokus peningkatan PAD NTT. Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Inilah warta NTT sore berjaringan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong semua samsat di wilayah kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur terus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: Sektor pajak memiliki kontribusi yang sangat strategis, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
3: PLT Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flori Rita Wisan, mendorong samsat kabupaten kota meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor saat membuka rapat koordinasi samsat Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Selasa 19 Mei 2026. Ia menegaskan, samsat merupakan salah satu wadah yang memiliki potensi besar menyumbang PAD. Karena PAD menurut Sekda Rita Wisan merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal.
2: Optimalisasi penerimaan dari sektor ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama seluruh unsur tim pembina samsat. Jadi bukan saja Badan Pendapatan dan Aset Daerah, bapak-bapak dan ibu dari Polda, dari Jasa Raharja, karena dia ada dalam satu rumah. Kantor samsat namanya.
3: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah, mengungkapkan bahwa sistem pelayanan kepada wajib pajak di kantor-kantor samsat perlu peningkatan. Ia menegaskan, setiap unit samsat harus berinovasi, memberikan pelayanan yang ramah dan mudah agar setelah wajib pajak datang melunasi pajak kendaraan bermotor, tidak pulang kosong dan menunggu waktu berikut lagi.
4: Tiga unsur pembina samsat ini kayaknya kami perlu satu tempat khusus untuk namanya, kita sering bertemu setiap hari. Kami akan mencari tempatnya yang disebut sebagai Sekretariat Samsat Provinsi NTT. Nanti saya dari Pak Dirlantas, Pak Jasa Raharja, kita akan ketemu untuk coba cari satu tempat. Ke depan penjangkauan terhadap wajib pajak akan menjadi lebih baik sehingga pendapatan daerah menjadi lebih baik.
3: PLT Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Max Jemadu, meminta semua unit samsat dapat mewujudkan pelayanan ideal pajak kendaraan bermotor berpedoman pada hal utama, menjamin layanan bersih dari praktek percaloan dan pungutan liar tanpa gratifikasi, sarana prasarana memadai, biaya transparan, waktu pelayanan jelas, unit pengaduan tersedia, alur pelayanan jelas, dan petugas ramah dan profesional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberhasilan panen jagung program FAPPS di Pantar Tengah dinilai membuktikan masyarakat mampu kelola hutan secara lestari dan produktif. Berikut laporan Maslan Bau.
5: Panen raya jagung program agroforestry, pangan, dan energi perhutanan sosial di Desa Arambaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, berlangsung meriah dan menjadi bukti keberhasilan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat yang produktif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin, di lahan agroforestry Desa Arambaba. Pengembangan jagung dilaksanakan oleh kelompok tani hutan Duyang Abang Teddy sebagai bagian dari penguatan program perhutanan sosial di Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Arambaba dan seluruh kelompok perhutanan sosial yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan produktif.
6: Menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa, para ketua kelompok beserta anggotanya atas keberhasilan program perhutanan sosial dalam hal ini PAPPS, yaitu adalah forestry, pangan, dan energi. Ini sejalan dengan program dari Presiden Prabowo, itu ketahanan pangan.
5: Ia juga menjelaskan, pada tahun 2025 terdapat 5 kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Alor yang menjadi lokasi program PAPPS jagung dengan total luasan mencapai 200 hektar. Dari program tersebut, hasil panen jagung di Kecamatan Pantar Tengah dan Pantar Timur mencapai sekitar 150 ton. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan bibit MPTS sebanyak 14.400 batang yang terdiri dari kemiri, jambu mentek, kopi, cengkeh, dan kayu putih dengan tingkat pertumbuhan tanaman mencapai sekitar 90%. Menurut Erwin, keberhasilan panen raya tersebut membuktikan bahwa perhutanan sosial tidak hanya memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap keberhasilan panen raya jagung di Desa Aramaba dapat menjadi contoh bagi kelompok perhutanan sosial lainnya di Nusa Tenggara Timur dalam mengembangkan pengelolaan hutan yang produktif, lestari, dan berkelanjutan. Kontributor RRI SPLR Maslan Bao melaporkan.
1: Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Selengkapnya, Nikolaus Makomiri melaporkan.
7: Harga minyak goreng merek Bimoli di Kabupaten ND mengalami lonjakan dalam 2 pekan terakhir hingga membebani pedagang dan konsumen. Kenaikan paling terasa terjadi pada kemasan 2 liter yang kini dijual mencapai Rp50.000 per kemasan. Leonard, salah satu pemilik kios di Jalan Kelimutu, mengatakan lonjakan harga terjadi hampir di seluruh ukuran kemasan minyak goreng Bimoli. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat mulai menurun karena harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Dirinya menjelaskan, untuk kemasan 1 liter, harga sebelumnya berkisar Rp20.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000. Sementara itu, kemasan 2 liter melonjak dari Rp35.000 menjadi Rp49.000 hingga Rp50.000. Kenaikan juga terjadi pada ukuran jerigen 5 liter yang sebelumnya dijual Rp105.000, kemudian naik secara bertahap menjadi Rp110.000 hingga Rp120.000, kini mencapai Rp130.000. Leonard mengaku pedagang kesulitan menjaga stabilitas harga karena pasokan dari distributor sudah lebih mahal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan harian.
8: Untuk kenaikannya, kalau tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu, itu kisaran harga untuk yang ada cuma yang sekarang ini tinggal Bimoli saja. Kalau untuk minyak kita dan sedap sudah tidak ada lagi. Tapi mulai untuk 2 minggu yang lalu dia sekitar 20 sampai 25.000.
9: Itu satu liter.
8: Iya, untuk satu liter sekarang mengalami kenaikan antara ada 29 30.000. Itu untuk satu liter. Kalau untuk Bimoli yang 2 liter, dia kemarin untuk 2 minggu yang lalu tuh dia sekitar 35-38. Sekarang dia sudah naik, mengalami kenaikan dia 49, ada yang 50. Kalau untuk 5 liter yang jerigen, dia kemarin lagi terakhir dia 105.000, terus dia naik lagi 110, dari 110 dia langsung naik 120, terus yang sekarang ada yang 130.000 untuk Bimoli. Terus diharapkan ya kalau untuk pemerintah bisa bantu cek langsung di distributornya atau kemana kan dari langkah dari pemerintah untuk menekan harga minyak goreng khususnya ini.
7: Leonard berharap pemerintah segera turun tangan dengan memeriksa rantai distribusi minyak goreng dan mengambil langkah pengendalian harga. Ia menilai pengawasan penting dilakukan agar lonjakan harga tidak semakin memberatkan masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta melindungi satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Berikut laporan Andri Iskandar.
10: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata.
11: Pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Ajakan tersebut disampaikan Heri Kota saat kegiatan edukasi lingkungan bersama masyarakat dan siswa di Desa Enorain. Ia menekankan pentingnya membangun kebiasaan menjaga lingkungan sejak usia dini melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Heri, Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan bersama. Karena itu, ia meminta para siswa membiasakan diri menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal.
10: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata. Pendidikan kita itu masih diajarkan untuk mengerti, untuk memahami, tapi belum melakukan. Nah, ini tidak boleh. Kita sudah paham bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan. Kenapa tidak dilakukan? Setiap pagi datang harus pungut sampah. Nah, itu tindakan nyata, Pak. Karena ini harus ditanamkan sejak kecil. Kalau ini tidak ditanamkan sejak kecil, nanti di ruang kuliah pun, setelah kuliah, sampah berserakan di mana-mana. Ini hal kecil yang harus kita tanamkan pada adik-adik.
11: Sementara itu, pemerintah desa Enorai menyambut baik kegiatan edukasi lingkungan dan pelatihan bagi masyarakat. Pemerintah desa menilai kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi desa. Kepala Desa Enorai, Sariwan Hafita Kain, mengatakan pemerintah desa akan mengadakan pelatihan lanjutan bagi kelompok masyarakat dan kelompok tani di wilayah tersebut.
9: Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Heri Kota yang sudah memberikan sosialisasi. Nanti kami untuk latihan untuk kelompok tani, Bapak. Nanti kami jadwalkan untuk bisa turun ke Enorai untuk sekalian sosialisasi dan pelatihan.
11: Pemerintah Desa Enorai berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan perlindungan satwa endemik terus meningkat sehingga kekayaan alam desa tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 menjadi ajang promosi destinasi wisata di Belu. Selengkapnya, Christian Dimau melaporkan.
12: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Januria Nuna Aloh, menilai penyelenggaraan Cross Border Fest 2026 menjadi momentum strategis dalam mempromosikan potensi destinasi wisata di wilayah perbatasan. Kegiatan yang menghadirkan berbagai atraksi seni, budaya, dan ekonomi kreatif dinilai mampu menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Menurutnya, Cross Border Fest tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Belu kepada publik yang lebih luas. Dengan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, Belu memiliki peluang besar menjadi pintu gerbang wisata lintas negara yang potensial untuk dikembang secara berkelanjutan.
13: Dengan terselenggaranya kegiatan ini kurang lebih 4 hari dapat mendongkrak ekonomi masyarakat Kabupaten Belu dan meningkatkan kunjungan wisatawan di Belu, dan kita bisa mempromosikan pariwisata dan budaya Kabupaten Belu ke luar negeri.
12: Dia menjelaskan pemerintah Kabupaten Belu telah mengoptimalkan promosi destinasi unggulan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sinergi tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Lebih lanjut, Kadis Pariwisata menambahkan bahwa kegiatan Cross Border Fest juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dalam menampilkan produk lokal mulai dari kuliner khas hingga kerajinan tangan. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
13: Jadi dalam kegiatan cross border ini, selain Kementerian Pariwisata juga didukung oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan memperkenalkan penggunaan QRIS dan juga kampanye Cinta Rupiah.
12: Ia berharap momentum Cross Border Fest 2026 yang akan dilangsungkan pada tanggal 4 hingga 8 Agustus 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga Belu semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan perbatasan. Dengan promosi yang tepat dan berkelanjutan, sektor pariwisata di Jakarta ini mampu menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan berita, pokok-pokok berita. Pajak kendaraan bermotor jadi fokus peningkatan PAD NTT. Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar demikian tadi kita sudah ikuti warta berita sore. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh kakak Mitra dan kakak Yona di edisi Rote Malam. Untuk itu, terima kasih pendengar semua. Saya Ner Leolede pamit undur diri di edisi Rote sore ini. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi lainnya. Tuhan memberkati.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie yang dijarikan kok. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Saya mau bikinkan apa, Mipal, itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah, me, kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor kamu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semua, masih bersama kami di edisi sore ini. Ya pendengar, sore ini saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape akan menemani pendengar semua dari pukul 17.31 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 24 nanti. Dan juga nanti akan kami berbagikan berbagai macam informasi dan lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
5: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
4: Loh, kamu nggak sekolah?
5: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
4: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
5: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
4: Gak pengen sekolah ya?
5: Pengen banget Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena gak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
4: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
7: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746 berkedudukan di Viewline.

mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Voembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Baa, Tou Denggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Voembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Voembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape untuk edisi hari ini 20 Mei 2026. Ya pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program acara Sore Ceria. Untuk itu saya akan membagikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

0: Bebe lu, apa ne be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o masih swati ane.
1: Oh eh, hau masih swati an. Hau lau lai.
0: Lau diak diak ke?
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai topeng bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna DPR RI. Presiden sempat berkelakar mengecek anggota fraksi Gerindra yang tertidur di ruang sidang. Pendengar, di ruang rapat paripurna, suasana sidang beberapa kali diwarnai tawa anggota DPR RI. Momen itu terjadi ketika Presiden Prabowo berhenti sejenak untuk meminum kopi di atas podium pidato. Sebelum melontarkan candaan tersebut, Presiden sempat menanyakan minuman yang tersedia di meja pimpinan sidang. Presiden juga menyebut candaan terkait merek minuman yang disambut tawa peserta rapat. Presiden mengatakan candaan tersebut disampaikan agar suasana rapat tetap cair dan peserta sidang tidak mengantuk. Ketua DPRD RI Puan Maharani serta anggota DPR RI terlihat tersenyum mendengarkan gurauan Presiden. Pendengar, setelah mencairkan suasana, Presiden kembali menyampaikan pidato yang mengenai arah kebijakan ekonomi nasional dan RAPBN 2027. Dalam rapat tersebut, Presiden menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Agenda paripurna ini menjadi perhatian karena Presiden hadir langsung menyampaikan KEM dan PPKF RAPBN 2027. Prabowo juga menjadi presiden pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi tahunan pemerintah di hadapan DPR RI. Pidato Presiden berlangsung lebih dari 1,5 jam di hadapan ratusan anggota DPR RI dan pejabat negara. Rapat paripurna digelar bertetapan dengan Hari Kebangkitan Nasional 2026. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, pemerintah menyatakan kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan memberikan dampak positif terhadap pasar saham. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengatakan kebijakan pembentukan BUMN khusus ekspor tersebut dapat mendukung kinerja perusahaan di bursa. Purbaya menilai profit perusahaan berpotensi meningkat, guys. Meningkat seiring penerapan kebijakan tersebut. Ia mengatakan momentum ini dapat menjadi perhatian bagi investor pasar modal. Purbaya mengatakan pemerintah belum menghitung potensi tambahan penerimaan negara dari kebijakan tersebut. Ia menyampaikan hal ini karena proses penyusunan RAPBN 2027 masih berlangsung. Pemerintah juga menetapkan tahapan pelaksanaan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam terhadap tahap pertama akan berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam masa tersebut, perusahaan eksportif mulai mengalihkan proses transaksi ekspor kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia. BUMN tersebut juga mulai melakukan transaksi dan kontrak dengan buyer luar negeri. Tahap kedua akan dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh transaksi dan kontrak ekspor komoditas strategis dilakukan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.
3: Sumpah, kita ganteng banget ya sih? Pakai ditanya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
3: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Menteri Hukum menegaskan negara akan tetap hadir dalam melindungi keselamatan warga negara Indonesia yang menghadapi persoalan di luar negeri. Ia menyebut pemerintah terus melakukan koordinasi dalam penanganan sejumlah kasus yang melibatkan warga negara Indonesia. Menurut Supratman Andi Aktas, Kementerian Luar Negeri telah melakukan langkah dialog dengan berbagai pihak terkait persoalan tersebut. Upaya dilakukan sebagai bagian dari langkah perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Ia mengatakan Kementerian Hukum juga melakukan upaya maksimal terkait persoalan kewarganegaraan warga Indonesia di luar negeri. Meskipun pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, Supratman menambahkan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terus memperkuat koordinasi penanganan kasus WNI di Somalia. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sementara Kementerian Luar Negeri dan kementerian terkait lainnya. Sebelum Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan keprihatinan atas penangkapan jurnalis dan aktivitas Indonesia oleh Israel dalam misi menuju Gaza. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kemanusiaan. Ia menilai tindakan Israel terus berulang karena belum adanya sanksi tegas dari dunia internasional. Kondisi tersebut menurutnya membuat pelanggaran terhadap relawan kemanusiaan kembali menjadi di wilayah perairan internasional. Menurut Hidayat, penangkapan yang terjadi di perairan internasional semakin memperkuat dugaan pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Ia meminta komunitas internasional tidak membiarkan tindakan tersebut terus berlangsung tanpa respon tegas. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

92,5 FM pendengar, selamat petang jelang malam, dan saat ini waktu kita di studio menunjukkan pukul 18.56 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita pamit dari ruang dengar Anda dalam program acara sore ceria untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Saya dan kami

akan kembali menemani Anda dengan program acara berikutnya. Nanti di jam 7 ada drama radio, dan jam 8 ada Warta Berita Pro 3. Selepas itu ada Mimbar Agama Hindu bersama Pro 1 Kupang dan Ruang Rindu Nasional di jam 9 sampai jam 11 malam. Dan kita akan kembali menyapa Anda di jam 11 malam dalam siaran tradisional dan budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1, kita hadirkan drama radio di pukul 19 ini dengan judul drama kita hari ini adalah Bay Suwek, cerita rakyat masyarakat dari Kabupaten Rotendao. Tetap bersama saya, Yonas Ape, dan juga kami Trasin Lae ya untuk rangkaian Roten malam hari ini. Selepas drama radio, kita hadirkan juga nanti pendengar untuk musik dan informasi lanjut di setengah 7 malam sampai di jam 8 malam. Pastikan Anda terus mantau siaran kami melalui frekuensi 92,5 MHz. Dan juga bisa melalui streaming ya, pendengar, melalui rri.co.id dan RRI Digital.

0: Raka, kenapa panggil-panggil Mama? Ada apa, sayang?
1: Begini, Mama. Kira-kira Mama tahu kok tentang cerita rakyat.
0: Cerita rakyat? Memangnya kenapa? Ada tugas kok dari ibu guru, Kakak?
1: Ya, betul, Mama. Ibu guru ada kasih tugas ke tolong.

0: nanti mama. Ayah sama mama, kalau mama tahu nak bantu kakak dong.
1: Iya sayang. Mama ingat ada satu cerita yang selalu nenek cerita di mama tiap kali mama mau tidur. Kakak mau dengar?
0: Iya ya mama. Mama cerita su. Biar nanti kakak sekolah, kakak bisa cerita kembali di depan kelas.

0: Pada zaman dahulu kala, diceritakan kalau bumi dan langit itu sangat dekat letaknya, maka penduduk bumi dan langit bisa saling berkunjung.
1: Wow.
0: Kakak diam dulu, biar mama lanjut cerita.
1: Oke, mama.
0: Pada waktu itu di bumi, tepatnya di Pulau Rote, ada seorang nenek yang sudah lama hidup seorang diri karena dia pun suami dan anak su meninggal dunia. Ini nenek dia pun nama Beiseuk, dalam bahasa Rote yang artinya nenek penjahit. Beiseuk ni terkenal di dia pun desa karena dia terampil memintal benang dan menjahit. Beiseuk beruntung. Dia punya 3 orang cucu yang tinggal sama-sama dengan dia.

0: Pada satu pagi, seperti biasa, Bei Seok bangun pagi-pagi sekali untuk masak nasi buat dia dan depung cucu-cucu dong makan pagi. Tapi itu pagi, Bei Seok kurang beruntung. Depung dapur sonde ada bara api lain. Maklum saka, waktu dulu tuh kan belum ada pemantik atau korek api toh.
1: Itu kau mama.
0: Iya sayang.
1: Terus ma, lanjut.
0: Bei Seok kemudian minta tolong di depung cucu tiga orang untuk dicari api di tetangga dong. Siapa tahu masih ada bara api yang menyala dan dong bisa pakai. Tapi setelah dong picari kesana kemari, depung cucu dong pulang deng tangan hampa.
2: Iye, katong su cari api keliling tetangga dong, tapi sonde ada nih.
3: Besong su cari sampai di kampung sebelah kok.
4: Iya, Bei. Kotong tiga su jalan sampai di kampung sebelah ju, mas sonde ketemu orang yang punya bara api. Mungkin karena pengaruh hujan tadi malam, makanya dingin, andia bara api mati semua.
3: Ada benarnya juga apa yang beta pun cucu bilang. Baik sudah. Sekarang bosong tiga istirahat dulu . Bi mau keluar sebentar untuk cari bantuan.
5: Bi mau bicara di mana itu bara api? Katong su lapar nih. Bi jangan lama .
3: Iya sayang. Bi sonde akan lama. Bi akan coba cari itu bara api di penduduk langit. Siapa tahu ada kok Bi bisa bawa pulang buat masak makanan dan kotong bisa makan. Doakan Bi ya cucu-cucuku.

0: Akhirnya BSEU cari apa di lain kok mama.
1: Iya kak, akhirnya karena dia kasihan nanti dia pun cucu-cucu kelaparan, makanya BSEU beranikan diri untuk cari bara api di penduduk langit.
0: Terus ma?
1: Sambil berdoa dalam hati, BSEU kemudian ambil tangga di dia pun belakang rumah untuk bisa naik ke langit. Tangga demi tangga BSEU panjat. Karena terlalu sibuk dan dia pun pikiran sendiri, Sonde sadar akhirnya dia sudah sampai di bulan. Dalam hati BSEU tanya-tanya sa, kira-kira dia ada di mana sekarang eh? Waktu dia ada tanya-tanya dalam hati, tiba-tiba dia lihat bayangan orang-orang di bulan yang salah satunya adalah Ba Isuek, dia pun suami yang sudah meninggal dunia.
2: Aduh, ini tempat apa nih? Tunggu, itu seperti beta pun suami. Atau jangan-jangan Be ada mimpi?
3: Bi, aduh, istriku, kenapa bisa sampai di sini? Senang rasanya bisa berjumpa kembali ye.
2: Bai Suek, aduh, beta sonde mimpi. Apa kabar suamiku?
1: Karena selama sonde jumpa, Bai Suek dan Bi Seu kemudian saling bertukar cerita tentang dompung kehidupan. Ternyata di bulan, Bi Seu juga ketemu dan depung kawan-kawan tempo dulu dong. Maka dong asik su bercerita tentang memori masa lalu eh.
0: Nah, Bi Seu kun inak lai, depung cucu-cucu kok mama.
1: Nah, itu dia kak. Karena keasikan bercerita, Bi Seu su lupa dan depung cucu-cucu yang ada tunggu. Kok Bi Seu bisa bawa api untuk masak makanan kasih dong. Begitu Bi Seuk sadar, tiba-tiba itu tangga yang dia pakai untuk naik ke langit, susonde ada lain.
2: Aduh, Bi Seuk, beta lupa. Beta datang.

0: kita. Itu tangga susun adalah. Aduh.
1: Aduh, pun kasihan, Nay.
2: Mbak Iseuk dan kawan-kawan lain berusaha untuk hibur dan Mbak Iseuk, tapi sonya berhasil, sayang. Mbak Iseuk tetap bersedih, Sa. Dia berharap ada orang dari bumi yang bisa naik ke langit, kok tolong dia. Tapi dari hari ke hari, langit semakin tinggi dari bumi. Mbak Isuek yang rasa kasihan kemudian ingat kalau depung istri tuh suka pintal benang. Jadi dia berusaha bikin alat pintal yang biasa orang Rote bilang inde. Akhirnya Mbak Isuek pun mulai memintal benang di bulan. Sampai ini hari nih kak, orang Rote percaya kalau ada bayangan gelap yang kelihatan di bulan, itu wujud dari Mbak Isuek yang sedang pintal benang.
1: As itu depung cucu penasib kerwana mama.
2: Ketiga cucu Be Iseuk yang ada di bumi sangat berduka cita dan menangis karena Be Iseuk sonya pernah kembali kak. Akhirnya dong tiga atas restu dari semesta dan dewa langit berubah menjadi burung tekukur dan bisa cari makan sendiri. Itu ju alasan sampai ini hari dimanapun burung tekukur berada dong seolah panggil-panggil Be Iseuk. Ku, Be Iseuk, Be Iseuk,
1: Aduh, cerita kok bagus deh mama. Sayang sekali, akhirnya bikin sedih.
2: Ya, begitulah namanya hidup kak. Ketong bisa belajar dari Be Iseuk pun cerita bahwa ketong harus bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin. Biar sonde sia-sia yang akhirnya merugikan ketempung diri sendiri dan orang lain.
1: Iya mama.
2: Nah sekarang kak tidur suwe, sumalam. Mudah-mudahan nanti kak bisa cerita ulang ini cerita di depan kelas dengan baik.
1: Cepasti mama, selamat tidur mama.
2: Selamat tidur sayang.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar juga bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1, saat ini tepat pukul 19.59 kita mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Kupang untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selepas itu ada Mimbar Agama Hindu bersama Pro 1 Kupang dan Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, selamat malam, selamat beraktivitas untuk Anda, tetap semangat dan jaga kesehatan.
6: Sesaat lagi Warta Berita
7: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di...
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sini paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, karu alloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditegaskan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dan saya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Dan di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Daraen. Aen.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 400 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Baju, karena rumah, sendal, payung, terus apa lagi, untung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan favorit ya? Apa yang dimakan di bawah?
12: Siwang.
13: Hah?
12: Siwang
13: itu?
12: Itu, terasi sama bawang.
13: Oh, sambal siwang.
12: Iya, terasi sama bawang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, tagline kita adalah ramah lansia. Itu kesiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas pendukung kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani terbang haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan kami informasikan bahwasanya Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahlil dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dahlil Anjan.
17: Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: Agama di Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijmen Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, sangat senang bisa bertanding lagi setelah lama tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Tapi bukan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, tapi psikolog ini semua yang membantu saya dalam menjual lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, kenapa kemudian bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan berarti banyak membantu saya dalam menjual lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
0: Setelah itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: Jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di lokal belakang ini kita mengalami dua injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya, agak ini yang langsung naik terus. Ya, kadang-kadang turun lagi dia bisa kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita bisa stabil. Karena sudah muncul, ya, jadi kita lebih kompliment waktu itu.
0: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu dengan judul Pentingnya Pengendalian Diri dalam Masyarakat, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu, Ibu Igusti Ayu Sukarmiasih.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar dimanapun berada, dan Bapak Ibu umat sederma dan saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugraha beliaulah kita semua hingga hari ini diberikan kesehatan dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan malam agama Hindu dengan tema pentingnya pengendalian diri dalam masyarakat. Kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Setiap hari kita berinteraksi, tumbuh dan bekerja dengan orang lain, dengan teman. Dalam interaksi ini pasti ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan.

Jadi kita akan mudah terlibat dalam masalah, prasangka, dan kesalahan. Dalam ajaran Hindu, pengendalian diri disebut dengan dhamma atau indriya nigraha, yang artinya tidak lain adalah mengendalikan kelima indriya dan melawan diri sendiri. Dalam Sarasamuscaya ayat 39 terdapat pesan yang sangat penting bahwa ikang manah ngarania iya ika nimitaning kangentengan mapan ikang indriya kabeh. Manah nimitani matut yening mananis taya manitahi taia indriya taia. Kata waning manah maparah parah taya dudutu dudu tinutah, yang artinya sesungguhnya pikiran adalah sumber dari segala sesuatu. Karena semua indria atau semua tindakan kita sesuai dengan kehendak pikiran. Jika pikiran baik, maka tindakan indria ini juga akan baik. Dalam kehidupan sosial, musuh terbesar bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri yang disebut dengan satripu. Pendengar dimanapun berada dan Bapak Ibu Umat Sederma, saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman, sadripu itu yang pertama ada kama. Jika kita tidak memiliki kendali diri, kita akan menjadi serakah dan mengambil hak orang lain. Nah, kemudian yang kedua ada kroda atau kemarahan. Kemarahan yang tidak terkendali akan menyebabkan pertentangan, perselisihan, hingga terjadi perkelahian di suatu permasalahan itu. Nah, yang ketiga ada ketamakan, membuat orang tidak pernah merasa puas hingga mereka menyakiti orang lain demi diri mereka sendiri. Kemudian yang keempat ada moha. Moha itu artinya kebingungan, keterikatan, membuat kita tidak mampu menimbang mana yang benar dan mana yang salah atau viveka. Kemudian yang kelima ada kesombongan, merasa bahwa seseorang adalah yang paling pintar, paling kaya, atau paling tinggi. Nah, seolah-olah untuk mempermalukan orang lain di masyarakat. Itu jangan sampai kita mempermalukan orang lain di masyarakat. Nah, kemudian yang keenam ada matsarya atau kecemburuan, tidak suka melihat orang lain sukses atau bahagia. Nah, oleh karena itu, dalam ajaran Trikhaya Parisuda, manacika berpikir yang baik, wacika berbicara yang baik, dan kayika berbuat yang baik, tidak lain adalah alat utama untuk pengendalian diri di dalam masyarakat. Jika setiap warga negara dapat melatih pengendalian diri, apa manfaatnya? Tat uam asi, berjalan nyata, kita akan mudah memahami artinya. Dia adalah aku, kamu adalah dia. Tidak akan ada keinginan untuk iri atau meremehkan orang lain. Saling asah, saling asuh, saling asih. Nah, hubungan antara sesama warga negara akan menjadi lebih

desa damai, kehidupan yang damai, aman, tentram, dan akan tercipta keharmonisan di masyarakat. Pendengar dimanapun berada dan Bapak Ibu Mats Dharma yang diberkati oleh Tuhan, masyarakat adalah cerminan dari kita sendiri. Jika kita berperilaku baik dan mampu mengendalikan diri, masyarakat akan membalasnya dengan kebaikan pula. Mari kita mulai mengendalikan diri dari hal-hal yang kecil, tidak cepat marah ketika ada perbedaan pendapat dalam suatu rapat, atau bercerita atau bincang-bincang dengan teman, membatasi kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain, perasaan teman, dan selalu memiliki rasa toleransi sebagai saudara dan saudari. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan selada dan bakti kita kehadapan Ibu Sahil Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhir kata saya tutup dengan Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanama Swaha, Om Santi Santi Santi Om. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? RRI?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Dan pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan Pro 1 Jakarta. Ya, siaran berjaringan nasional malam hari ini ada Ruang Rindu.

0: Jaringan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: tadi. Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu itu kan seperti musik jazz, Mas.
0: Iya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar banget. Yaudah, kita rindunya sama instrumen aja, ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental, ya. Lagu-lagu instrumental, ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan? Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu dari mereka, ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacar, Mas.
0: Nah, iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu, tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro?
1: Apa kabar, Ligro?
0: Ternyata anak jazz ye juga, ya, ngomongnya.
1: Jazz. Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan, dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro?
1: Boleh, siapa yang mau cerita? Lo, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebenarnya Gramatik 1, ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Okay.
1: Liwar
0: endi sampean, Mang?
1: Iku lewat, Mas. Liwar
2: ini
1: artinya apa, Mas Endi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan, ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wow.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh. Dan kalau semuanya pasti ya oke. Dan Mas
0: Gusti Hendi,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya, ya. Basis
2: 1001
1: band, ya, Mas ini, ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera, ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog, ya.
1: Sempat. Pernah, ya, Mas Adi, ya.
0: additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh.
0: Suaranya biar
1: ya, kedengeran. Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio, sejarah kalian bisa bergabung,
0: bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam, ceritakanlah sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Ini, rajin.
0: Rajin ya.
3: Cerita. Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun.
1: Oh gitu ya. Oh iya.
2: Enggak bentuk Ligio.
1: Baru ikut gigi. Wah, baru tahu.
0: Iya iya iya.
3: Iya. Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Hendy atau Mas Ari, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya, ya, gimana? Ada lagunya, Mbak.
1: Gimana ya?
2: Baginya dikit.
1: Oke. Jadi kalau ngecop ya pembagiannya sedikit. Oh, gimana Mas Yudi? Ya, ya, ya. Gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semuanya.
1: Iya ya. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau cukup. Ide pertama sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Dia bikin trio gimana dia? Ayo, berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy, oke.
0: Oh iya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligio.
3: Ligio. Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, Mencelo juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya.
4: Orgil. Pas dibalikin, jadi apa?
1: Ligio. Oh gitu ya. Ternyata.
0: Oh iya, gitu ya,
1: ternyata ya. Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Jadi komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa boleh orgil, masih Ligio.
1: Ternyata ya, terus baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah nggak?
4: Tadi sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Oh, coba dong Mas. Aduh, Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh, pakai vokal ya Mas ya? Iya.
2: Kalau bisa. Ada beberapa kali gitu.
0: Oh, berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh gak ada vokalnya gitu guys.
0: Oke.
4: Ini kita kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
3: Subonington sempat.
0: Iya. Subonington. Ini kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
3: Ya. Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya?
1: Ya, Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Oh, iya, iya, iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya, oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru, ya. Ini yang... Jadi gini, walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget, dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Gitu malah ya?
4: Iya, jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis
0: oke lah, balik ke era ini nah,
4: itu berat ya,
0: penari ular gak,
1: ini kan bercanda tuh Mas Aga
3: karena waduh, selain gede. Memang rock, cuman orgil dia ada orgilnya
0: juga. Oke, iya aku gak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farah. Ya tahu, enggak. Makanya kita ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau. Mana ada bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo, Bang Indro.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Dan sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oke.
5: Apa namanya konsisten
1: Konsisten
0: ya konsisten dan konsisten ya terus ada lagi kah
5: iya
0: itu aja
1: Bang Albert
5: ya terima kasih
0: oke baik ditunggu ya nanti ya dijawab ya
1: terima kasih Bang Albert
0: dari bau-bau kita
1: kemana doh ada Bung Benny Jo selamat malam Bung Benny
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Memori
0: lewat lagu. Cakep.
6: Di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul. Ya,
0: betul banget.
6: Ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paranita Rusadi itu judulnya apa? Terus untuk itu semua juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketika tiga itu judulnya apa? Hari Mukti Paranita Rusadi dan
1: Paranita Sumarsono.
6: Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya
1: terbaru.
0: Terima kasih Bang Benjo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertaseno, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pesakit itu memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Cucu Ismail, sehat. Nggih.
0: Sehat, Alhamdulillah.
7: Baik, apa nama
1: Mas? Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
1: Oh iya. GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecerin baik, sampai siap banget siapanya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, terima kasih.
7: Yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, akan bisa. nggak kalah dengan artis-artis atau.
1: Oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ista, dan seluruh kru kesemuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana.
1: Selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, iya. Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Alhamdulillah.
2: Di Sorong udah jam berapa nih?
8: Apa kabar? Ya,
1: di Sorong.
8: Sukses selalu.
0: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng. Tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
8: Ganteng apa ganteng? Iya loh, ganteng-ganteng. Tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock and jazz itu. Keren banget. Apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang...
2: Iya. Ya, kalau Mas Adi personanya lain emang.
1: Personanya lain emang Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Iya. Aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik? Oke. Terus ya. Tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, okay. Siap.
8: Terus okay, yang banyak. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, ya, okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
1: Salam-salam dulu. Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay,
8: terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi
0: ya. Mas Adi ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh ya.
2: Oh, ini banget deh.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus sebenarnya ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Gak mungkin. Nah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa bergenrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Ya, ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja?
4: Yang
1: jadi
4: penting jadi sembako. Iya.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah, jadi sembako.
0: Itu, aduh, kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum bilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: industri musik ya? Itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya,
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau nggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke, okay. Siap kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni
0: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu
1: ya?
0: Lagu.
1: Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas
1: Adi. Ayo Mas boleh diceritain
3: lebih ke
1: Mas.
3: Senang apa ya? Voice. Senandung itu karena kalau senandung saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh iya.
0: Apa judulnya Mas?
3: Soalnya memang di album Baur cuma
0: judul. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke.
1: Nanti akan
0: lanjut ya.
1: Pertanyaan lagi tadi Mas dari Bu Ana.
0: Udah berapa lama ada di dunia musik?
1: Itu tadi ya. Dari
0: masing-masing personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agen dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, ya.
3: Tadi dari 95 masuk Jakarta.
0: 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Indi?
2: 98. Enggak deh, 97 kan.
1: 97-an.
2: Iya, iya. 98 main sama Mas Agam di
3: Bibis.
2: Di, main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya iya, seru loh itu.
0: Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh yo.
0: Dari Aceh ya?
1: Aceh. Iya, Mas Agam nah, dari Aceh.
4: Keturunan aja kalau Aceh.
0: Aceh keturunan Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Sama juga sama apa nih?
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya ya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Indi?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya
1: sih. Kan ya, Gusti Hendi. Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok gini?
3: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas? Meturo. Lupa,
0: dong. Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Meturo.
1: Akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa...
1: Sudah tadi.
0: Oh, sudah ya? Oke, okay, baik.
1: Sudah terjawab.
0: Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog. Dimana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pas para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum ya kan? Ya, ya sudahlah ya kan? Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: live.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
3: percaya.
1: Percaya bahwa Mas Adi adalah
3: jadi yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
3: Semi serak ya.
1: Iya, serak. Ada rock. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.

0: Yang dibawa ke suasananya itu yang apa yang mistis gitu.
1: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
2: Efek topinya yang luar.
0: Waduh.
1: Oh iya iya iya iya iya iya.
0: Ini baru pendengar.
1: Oke.
2: Ya, siap ya. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, Marum Baron.
0: Oh, Marum Baron ya.
2: Grupnya namanya Omlet.
1: Oke.
2: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
0: Khusus album. Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
0: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
1: Eh, itu lebih susah daripada nyanyi
0: loh. Susah loh.
1: Coba Mbak Ita.
0: Voice-voice gitu. Wah, ini biro, Mas. Aku mau suruh gitu.
1: Ya, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
0: Toli-Toli atau Jember?
1: Toli-Toli dulu ya.
0: Kita ada Mbak. Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Pertama Sari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat
3: malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap. Silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
0: Iya.
3: Keren.
0: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak
0: Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
0: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akan aja ya.
0: Boleh.
3: Ayo. Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
0: Ya, betul.
3: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
1: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu musik-rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat-ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
0: Siap, Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati hari kebangkitan nasional.
0: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Terima kasih Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat menikmati. Dan salam untuk semua

0: Baik, Pak.
1: Langsung dengan Ligro ya.
2: Jember mendung suasana.
0: Waduh, oh, Jember mendung ya, betul.
2: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
0: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
2: Alhamdulillah, siapa?
0: Ligro, ya, Ben Ligro.
2: Salam dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
1: Siap, salam.
3: Ya. Salam.
2: Ya, semoga maju ke depan.
1: Iya dong, Pak.
0: Siap, siap, Pak Ahmad.
2: Pertanyaan saya begini, ya. Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
0: Oh, okay. Pertanyaan bagus. Ya.
2: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
0: Siap. Oke, Pak Ahmad. Nanti dijawab ya, Pak Ahmad.
2: Ya, dan boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan, Pak Ahmad.
2: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya, selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya, selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih, Mas.
1: Sama-sama, terima kasih, Pak Ahmad.
0: Sama-sama, Pak Ahmad.
1: Kita ke Tebet, ada Ciguria. Selamat malam.
4: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
4: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
1: Siap.
0: Tapi alhamdulillah Ciguria.
4: Buat ini nih, yang trio ini di grup trio, selamat malam.
1: Malam.
4: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
0: Betul.
4: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya, aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mala main bass, benar nggak ya?
0: Betul.
1: Benar.
4: Di drum begitulah. Nah, Bang Ligo ini bersendiri dari peralapan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang?
1: Iya tadi kita udah ngomong.
0: Nah, tadi udah dibahas.
4: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang masuk apa? Mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
1: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
5: Tapi benar semua ini, ya.
1: Iya iya benar semua.
0: Ya, ini ya.
1: Pertanyaannya apa nih?
4: Buat Ligro.
1: Pertanyaan
4: itu emang ada. Nah, yang kedua ya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
1: Oke. Okay.
4: Bang Yudi Israel.
1: Tanpa musik gimana dong?
0: Oke, Ciguria.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Siap. Oh,
0: dia tahu dulu Ciguria tahu.
1: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
0: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
0: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
1: Oh iya dong.
0: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
0: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
0: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
0: Betul.
5: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang?
0: Pak
7: Gesto? Pak Gesto, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
0: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
0: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu.
0: Iya, nanti
1: biar dijawab sama
0: nanti
1: Ligro,
0: dijawab ya,
1: ya
0: Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, yeah. Tadi kan ada lagunya itu gitu ya.
0: Iya, yeah, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
0: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
0: Iya, semangat.
1: Makasih, Oma. Terima kasih Oma
0: ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng. Okay. Saya juga boleh
0: dokin salam. Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Terima kasih ya.
0: Oke, okay, Oma.
1: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ibu Fatmawati.
0: Fatmawati di mana dulu? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum.

0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Selamat malam.
0: Mas Yudi ganteng.
1: Oh iya dong. Alhamdulillah baik, Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
2: Iya, Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih, Ibu Fatmawati.
0: Iya.
2: Ada yang mau ditanya, Bu Fatmawati?
0: Kalian berdua, Dang.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Dang.
2: Ya, baik, ya. Dang.
1: Yang sebelah kiri saya, Dut.
0: Biasa orang Manado,
2: Mas Yudi.
1: Iya, Dang.
2: Iya, Dang. Ada yang mau disampaikan, Bu Fatmawati, ke Ligro, bintang tamu kita malam ini?
0: Oh, ya. Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo, Ibu Fatmawati, sehat, alhamdulillah
4: baik.
0: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
1: voice-nya Bang Ali ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
0: Lirik apa India ya?
1: Oh, kayak lirik India katanya.
2: Betul.
0: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu dia suka dukanya. Itu aja ya.
1: Okay,
2: siap.
0: Semoga sukses ke depan.
4: Amin.
1: Terima kasih, amin.
4: Terima kasih.
0: Mas Yudi, salam-salam dong.
2: Boleh,
1: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
0: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Bu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua,
2: ya.
0: Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya,
2: terima kasih. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu
2: kita jawab
1: ya.
2: Satu-satu pertanyaannya.
1: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli, membangun chemistry, gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
2: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
4: Songana.
1: Songana.
4: Jadi, apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang samalah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
1: Oke.
4: Itu. Musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya. Kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musiknya seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya kan.
4: Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
2: Iya.
4: Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
1: Pertanyaannya emang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
2: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
1: Bisa ya.
4: Bisa. Ya. Wani Piro.
1: Oke.
2: Selanjutnya Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
2: Instrumental tapi yang mellow.
1: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
2: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu melo, tapi nggak tahu menurut orang.
2: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
1: Oke. Okay.
3: Ada.
5: Itu yang terus itu yang.
1: Apa?
2: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
1: Oh, Lonely Planet. Oh,
2: siap.
1: Iya.
2: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
4: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Gimana?
2: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
5: Kalau memang ada kesempatan sih. Pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke. Doain.
1: Gak pakai Wani Piro ya.
2: Doain Mas.
3: Wani-wani.
2: Wani-wani.
1: Terus Pak Ahmad di Jember tadi. Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
6: Mbak, sekarang malah
3: jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
2: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
1: Oke.
3: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session player ya, siapa Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
2: di jazz gitu. Betul. Siap,
3: kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
2: banyak jazz banget.
3: Banyak banget gitu.
1: Banyak banget ya.
2: Jazz pop.
1: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
6: Selamat malam, Ligro,
1: Kak Ita. Malam.
2: Iya,
1: siapa ini, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
6: Saya penggemar Ligro.
1: Penggemar Ligro. Wow.
2: Dari Jakarta, Pak?
7: Ini suaranya saya kenal nih, kayaknya.
6: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Jadi gitu dong.
6: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
1: pinggiran. Orang Banten ya, pinggiran Banten.
6: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong. Gitu.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro,
6: Bapak. Waduh, ini selamat buat Haji Hendy.
7: Wih, makasih.

0: ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
1: Bapak jadi bintang tamu ya Pak?
2: Ayo Pak.
0: Wah, iya, iya.
1: Kayaknya Bapak main musik ini.
3: Udah Pak ketahuan Pak.
0: 20.
3: Pak udah ketahuan Pak.
0: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
3: Iya boleh.
0: Ke Triol Grow ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Oke. Tadi jawab.
1: Tadi dijawab, tadi jawab. Sekarang, sekarang dijawab.
3: Sekarang dijawab.
0: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini, dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
3: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab.
2: Monggo dijawab.
3: Mas Indi.
2: Iya, jadi gini, Pak.
1: Bos, lebot.
2: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu. Bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu. Iya, kayaknya belum ada. Jadi di, nah di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya, DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
0: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
2: Masih kurang modal, bener sekali. Tahu aja nih.
1: Hendy baru mencari gigi, belum kebanyakan duit.
2: Iya, gimana?
0: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
2: Sekarang siap menerima modal juga.
0: Adalah menurut saya, salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
1: makasih.
0: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya. Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian si Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
1: Amin.
0: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
3: Jajah bintang tamu ya.
1: Abis ini mau diobrolin.
3: Wah, iya benar-benar mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Mas Yudi, tau enggak? Ini mantan pacar nih. Mas Diki sudah ketahuan.
0: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
3: Wah, aduh.
1: Beda pemodal
2: Oke, siap.
0: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
3: Iya.
2: Oke,
3: Pak Dwiki. Pak Dwiki Darmawan, terima kasih banyak
1: sehat
3: untuk
1: ya,
3: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
0: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong, mau
3: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih yo.
2: Terima kasih
0: ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
0: Bobo dulu.
3: Iya.
2: Udah malam.
3: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke.

0: Waduh. Kalau
1: ketemu di tempat tidur.
2: Mas Agam ini. Aduh.
3: Tapi Radio Lali buka buka pagar dulu.
0: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
2: obrolan seru ini ya.
0: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
2: Oke.
0: Ada bidadari yang terluka.
2: Ciptaan mantan pacar Mas
0: Dwi. Iya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi?
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigol, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Okibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow,

0: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
1: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor. Banda Aceh apa Bogor?
0: Bogor dulu, Banda Aceh.
1: Bogor dulu.
0: Kita ke Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagai rindu. Memori lewat lagu.
0: Teh Dinda.
1: Teh Dinda.
0: Selamat malam, Teh. Jadi
2: Ismail yang punya iat dong.
1: Iya dong.
0: Iya, Teteh. Aduh, kumaha damang, Teteh.
1: Langsung silakan dengan Ligro.
0: Langsung ya, Teh, dengan Ligro.
2: Selamat malam.
1: Malam,
2: Teh. Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas.
1: Kelas berapa, Teh?
2: Tops, Teh. Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati musiknya Ligro.
0: Betul sekali, Teh. Setuju.
2: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
0: Wah, Teteh ngikutin ya.
2: Iya dong, enggak, iya dong, punya Yudi, jangan diambil.
0: Iya, Teh. Oh, silakan, Teh.
2: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik ya. Apa pokoknya ya. Yang menarik.
0: Suka enggak, Teh?
2: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
0: Oh, wah ya,
1: gitu ya.
3: Film apa?
2: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
0: Suasana nuansanya mistis ya.
2: Mistisnya gitu.
0: Mistis, betul.
1: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
2: Iya. Kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
0: isi film ya.
2: Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
1: Oke. Amin.
2: Oke, kalau gitu terus berkarya.
1: Amin.
3: Terima kasih supportnya.
2: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu teman tidur ya, teman kepraduan ya.
0: Iya.
2: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
1: Oke.
2: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
1: Kalau saya biar tidur dengan Ligro.
0: Oke, Teteh.
1: Terima kasih, Teteh.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam, bye bye.
0: Bye.
1: Kita ke Banda Aceh, ada Icut.
0: Ada Icut.
1: Selamat malam, Icut.
4: Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Icut.
4: Kangen sama Kak Ita.
0: Iya.
4: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah, apa? Kayak setahun deh ya.
1: Oh iya, oke.
0: Icut ketawa mulu nih.
1: Silakan sama Ligro, Icut.
0: Ada Ligro ya, silakan Icut.
4: Halo Mas Ligro.
1: Halo.
0: Ligro Band.
1: Ligro.
4: Oh, Ligro.
1: Ligro, Negro.
4: Ligro. Halo Band Ligro.
1: Ya, oke. Halo.
4: Ya, how are you today?
0: Oh, fine.
4: Ya, jadi kan apa namanya di hari kan baru dengan proses gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
1: Oke. Siap itu aja.
4: Ligro dan apa namanya? Selain penyanyi apa profesinya gitu.
1: Oke.
4: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
1: Itu aja.
0: Oke, Icu.
4: Ya, sama-sama deh. Mbak Ita Purnama Sari, terus Mbak Ita.
0: Terima kasih.
4: Ya, cowok siapa? Bang ya, siapa?
1: Siapa aja lah.
4: Kami udah lupa, udah lama lah, pernah denger kan, ini baru denger lagi.
1: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
0: Ini lagi mau jadi
4: siapa namanya?
1: Nicholas tuh katanya.
0: Ada Nicholas.
4: Pokoknya buat

0: buat bintang tamunya juga band Ligro ya.
1: Ligro. Oke.
0: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
2: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
1: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
0: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau. Siapa? Teh Pinta di Bogor tadi. Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Gwanace ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
3: Terima kasih, Icu.
2: Siap.
1: Amin.
2: Terima kasih,
1: Cu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
2: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
4: Bang Leman. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam.
4: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
1: Sebagai host ini.
2: Iya dong.
4: Selamat malam untuk
2: Ligro
4: Band.
2: Ya.
4: Musik instrumental Indonesia.

0: Tapi baju putih dan baju saya tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
1: Yang botak ya.
0: Siapa itu ya, yang satu-satunya gitu yang pakai topi tadi, yang dilepas itu.
1: Oh, Bang Agam.
2: Urus sakit.
0: Yang Agam, yang baju putih.
1: Pakai baju putih?
2: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
0: Bang Hendy.
1: Iya.
0: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
1: Merah tua.
2: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
2: Iya.
0: Nah, ini Mas Adi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi.
1: Oh, gitu. Itu,
2: Bang Lepan bisa nyanyi gitu.
0: Atau main musik gitu, bandnya gitu.
1: Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Lepan.
0: Salam Sudi, salam masuk.
2: Oke, okay, silakan.
0: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Bini Jud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu di Solo, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Sudi, Mbak Ita. Salam okay. Sehat selalu, selamat sudah.
2: Terima kasih, Bang Leman.
0: Selamat malam, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
2: Kak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
1: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
2: Siap ya, oke. Okay.
1: Pertanyaan pertama.
2: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
1: Mana donatnya? Oh, tahu.
3: Tahu
1: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
2: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
1: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
3: Agak
1: rilisan
3: didaga.
1: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
2: Untuk rilisan Amerika.
3: Iya. Sama lah.
1: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
3: Oh.
2: Kalian kenal baik sama orang ini.
1: Emang iya, Mbak?
2: Iya.
3: Oh, itu Leo.
2: Nah,
1: Leonardo.
2: Nama panjang?
3: Leonardo Pavkovic.
2: Oh. Tahu tiga langsung.
1: Ya udah, di grup bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi ayo.
1: Mas Adi
3: bisa jawab loh.
1: Transetnica kan Mas Adi. Iya kan?
4: Transetnika.
2: Transetnika.
1: Jangan pura-pura lupa deh.
2: Apa? Jangan terus jadi amnesi.
4: Nanti masih kaset ini.
1: Iya kaset.
2: Masih zaman kaset mas.
1: Ayo.
2: Lewat.
1: Kaset. Album itu namanya Transetnika. Mas Adi main di situ.
2: Ya side
1: urutan. Pertama B1 ya kaset ini memang ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
2: Apa mas?
1: Lupa Mas Adi, lali dah.
4: Tahun piro itu?
3: Evanestor biasanya.
1: Iya makanya judul lagunya apa?
2: Judul lagunya Mas Adi.
3: Dosa besar.
2: Ya. Sudah lupa, bayi tahunya batal.
4: Dapat cengeknya doang.
1: Apa judulnya Mbak Ita?
2: Murai.
3: Ini Pak Nistorban sih itu.
2: Ya, ada tapi, ya?
3: Judulnya lupa.
1: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
3: Ikut.
1: Iya kan, ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
2: Ya, Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Judul lagu?
1: Album.
3: Pesta Indah.
2: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
1: Pinter
2: Mas Agam, inget loh.
1: Lanjut. Pertanyaan keempat, Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marsyanda dengan judul Nama Dia Sendiri albumnya, yakni album Marsyanda.
3: Ya.
1: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
2: Yeah. Judul

0: hidup lagi lainnya.
1: Pas ini langsung nasi lupa ini.
2: Dapat cengeng enggak?
1: Tahunya enggak dapat dapat cengengnya.
2: Yang pasti yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
2: Lagunya Lali Aku.
1: Kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
3: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh. Oke,
0: terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
0: Bangka,
2: Belitung. Bangka.
0: Bangka Belitung kan?
1: Belitungnya. Tahunya lagi 3. Plus cengengnya.
2: Apa judul lagunya?
0: Taman Sport. Taman Sport. Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Lumayan.
0: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
0: Harus didata, iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi, makna lagunya apa itu Mas Adi?
2: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandung. Makna senandung tadi loh Mas.
2: Kalau Ligrop mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
2: Kalau saya pikir nggak usah ada.
0: Nggak ya, usah ya.
1: Tetap dengan yang seperti ini ya.
2: Konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
2: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap.
1: Seru.
0: Maknanya Mas Adi tadi.
2: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Seperti ropo gitu.
3: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
3: Senandung.
1: Iya.
3: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
3: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Sudah terjawab. Okay,
0: sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
3: sudah lama nggak berkarya.
2: Iya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Wah, musiknya saya nggak ngerti nih. Ini. Oh, oke.
0: Okay. Siap.
1: Oke, okay, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman, ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi Bang kalau silakan. Perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
2: Konser bikin konser di Lampung.
1: Iya okay. Di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album? Dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing?
1: Di luar musik
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
2: Profesi saya gitaris musisi.
1: Iya. Untuk semua band ya Mas ya.
2: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, pada mari ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
2: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi. Iya,
2: ngajar bagian dari
0: musik ya.
2: Musik saya begini. Ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
2: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey. 26
0: tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: Farabi.
2: Senior Farabi. 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Andy di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummer Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Andy ya.
2: Itu hal yang mantap. Berbeda jadinya.
1: Siap.
4: Tidak ada minat jadi wali kota Banjar
1: Terbaru. Siapa tahu kalau Mas Adi.
3: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
3: Cuman sebenarnya yang bakat yang nggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya
2: Mas Adi. Sudah lah ya.
1: Mas Adi juga diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
2: Oke. Okay. Ya. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
2: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, iya, iya.
0: Pertamaku. Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas. 2004
0: ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan Bagi untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
1: Terima kasih
3: ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi.
1: Sama-sama.
2: So, surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
1: Wah. Iya dong, orang-orang iya. Top keren iya. Loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya. Musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
1: Amin. Nah,
2: musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
1: Betul mas.
2: Ya, ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar.
1: Liwar.
2: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan transisi.
0: Ya.
2: Yeah. Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin gramatik 1.
0: Oke.
2: Nah, doakan kita bikin gramatik 2, gramatik 3.
1: Nah, pastinya ya. Pastinya ya disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Pusat Jakarta,
1: ya.
4: Mas Yudi siap dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih aku jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Ya.
2: Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan? Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro. Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya, cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya nggak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya, aduh. Ya,
4: saya nggak apa-apa, ntar lama-lama senang.
1: Pasti akan terbiasa, weh mantap ini.
2: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap, kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
2: Ya,
0: baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi.
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tutang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: Sentral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: FM pendengar, selamat malam. Kita saat ini kembali mengudara di frekuensi 92,5 MHz dan kita lanjut dalam program acara terakhir kita bersama Pro 1 RRI Rote. Yona dan Mitra masih menemani Anda untuk malam ini dan kita hadirkan musik tradisional serta budaya untuk menemani waktu malam Anda bersama Pro 1 RRI Rote.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mulai membuka sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Kata Hari Ini bersama saya, Sri Masiang. Kali ini kita merefleksikan kata sederhana. Sederhana berarti hal yang biasa-biasa saja atau apa adanya. Banyak orang yang lebih menyukai hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler, yang gemerlapan. Sementara yang

sederhana dianggap rendahan, terbelakang, dan bahkan bodoh. Penampilan yang sederhana dianggap tidak menarik. Wanita yang sederhana dianggap tidak cantik. Kehidupan yang sederhana dianggap tidak sukses. Dan demikian juga, dalam hal kehidupan beriman, orang yang beriman secara sederhana dianggap bodoh. Orang yang imannya sederhana adalah mereka yang percaya saja tanpa menuntut bukti, percaya saja kasih Tuhan walau kenyataan hidupnya pahit, percaya saja perintah Tuhan untuk mengasihi sesamanya walau kasihnya itu tidak berbalas dan tidak pernah disebut-sebut. Ia percaya saja karena Tuhan memerintahkan ia percaya. Ia taat pada perintah Tuhan itu tanpa bertanya mengapa dan untuk apa. Orang yang beriman secara sederhana memang kadangkala dianggap beriman secara bodoh. Tetapi itulah iman yang sejati. Saudara pendengar, apakah Anda beriman secara sederhana? Ketika makanan tidak ada tersedia di atas meja makan, ketika panen gagal, ketika bencana alam memporak-porandakan segala yang Anda punya, ketika Anda kehilangan harta benda dan orang-orang yang Anda kasihi, masihkah Anda percaya akan kemampuan?

dan setia hidup dalam Tuhan tidak akan dikecewakannya. Baginya, Tuhan telah menyediakan kehidupan yang penuh damai sejahtera.

Terdengarnya bunyi ini, maka berakhirlah tugas kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam ini. Kami akan menjumpai pendengar semua pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape pamit dari ruang dengar Anas. Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi pendengar RRI Rotten Dao dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Pendengar dari Jalan Dr. Fredrik Dolu Sangga ON Ba'a Rotten Dao, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua. Senang sekali hari ini saya Ner Leo Lede kembali hadir di ruang dengar Anda di edisi Rote pagi ini tanggal 21 Mei 2026 hari Kamis ya. Dengan penuh kebanggaan, sukacita dan semangat yang baru di pagi ini kami akan menemani Anda. Dan seperti biasa hari ini saya tidak sendiri, ada Bung Arisma Arga Putra sebagai teknik operator yang bertugas hari ini. Jadi kami berdua yang akan menemani Anda dari pukul 5 lepas 8 saat ini sampai nanti di pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah akan ada kami berdua pendengar. Dan dengan berbagai macam program acara dan juga ragam informasi, juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti di pukul 5 lepas 15 akan ada Mutiara Pagi Katolik hari ini, spesial hari Kamis seperti biasa, dengan narasumber penyuluh agama Katolik ada Kakak Damianus Oiveno. Dan selanjutnya nanti akan ada berita pagi, ada warta berita pagi produksi RRS Perote, kemudian ada perkiraan cuaca dan rangkaian program lainnya. Jadi di pagi ini yang mungkin belum bangun, ayo bangun. Mungkin sudah bangun, matanya sudah buka, telinga sudah buka, tapi badan masih baring. Ayo bangun, kita sama-sama dengarkan Pro 1 RRI Rote karena ada saya di sini. Kita dengar banyak lagu ya yang akan menemani Anda, mulai lagu rohani sampai dengan lagu-lagu, bukan lagu rohani, dengan lagu-lagu pop lainnya. Jadi semua ada hari ini. Dan untuk memulai awal pagi ini ada Mutiara Pagi. Selanjutnya nanti akan ada lagu-lagu rohani yang akan menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leo Lede dan Bung Arisma Arga Putra.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: Shalom, selamat pagi dan penuh sukacita. Hari ini kita kembali lagi dalam program Mutiara Pagi, pendengar dan pemirsa RRI. Di pagi ini seperti biasa Mutiara Pagi Agama Katolik, dan telah hadir ada Bapak Damianus Ebenu, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, sebagai narasumber di Mutiara Pagi Katolik hari ini. Selamat pagi Kak Dami.
3: Selamat pagi Kener.
2: Bagaimana kabarnya?
3: Puji Tuhan, baik ya.
2: Luar biasa. Oke Kak Dami, seperti biasa kita awali nanti dengan doa buka, kemudian sharing pembacaan firman, sharing bersama dan kesimpulan, dan lagi doa tutup. Waktu kami persilakan Kakak Dan.
3: Baik Kaner, bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberkati kami dengan segala berkat sehingga kami boleh dibangunkan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Engkau memberkati kami dengan nafas kehidupan, segala kesehatan, segala apa yang kami terima pada hari ini dan dapat kami jalankan, kiranya boleh berkenan di hadirat-Mu. Tuntun dan berkatilah kami agar pikiran dan hati kami boleh menerima seluruh perintah dan ajaran-Mu dalam bacaan, dalam firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Kiranya Engkau menuntun pikiran hati kami untuk dapat mencerna dengan baik dan boleh berbagi dalam kehidupan sehari-hari kami, terutama sepanjang hari ini di dalam keluarga, di tempat kerja maupun dimanapun kami berada. Kiranya Engkau tetap memberkati kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya. Dan renungan pagi ini saya beri judul, supaya mereka menjadi satu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering mengalami perpecahan. Ada luka dalam keluarga, pertengkaran dalam persahabatan, konflik di tempat kerja, bahkan perbedaan di tengah komunitas iman. Dunia modern membuat manusia semakin mudah terselubung. Tetapi ironisnya, semakin sulit benar-benar bersatu. Banyak orang hidup berdampingan, tetapi hati mereka saling berjauhan. Pada kesempatan ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan doa yang sangat mendalam sebelum sengsaranya. Dalam Injil Yohanes yang baru saja kita baca, Yesus memanjatkan doa kepada Bapa bukan hanya untuk para murid saat itu, tetapi juga untuk kita semua yang percaya kepadanya sepanjang zaman. Yesus tidak meminta kekayaan bagi para muridnya. Ia tidak meminta kehidupan tanpa masalah. Ia juga tidak meminta agar para pengikutnya menjadi paling berkuasa di dunia. Sebaliknya, Yesus berdoa agar mereka hidup dalam persatuan kasih. Doa ini juga sangat penting karena persatuan bukan sekedar kebersamaan lahiriah. Persatuan yang dimaksud Kristus adalah kesatuan hati di dalam kasih Allah. Inilah inti dari renungan pada hari ini. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih yang mempersatukan, bukan memecah belahkan. Supaya mereka semua yang menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Kalimat ini memperlihatkan kerinduan terdalam hati Kristus. Ia ingin para pengikutnya hidup dalam kesatuan yang mencerminkan hubungan kasih antara Bapa dan Putra. Kesatuan ini bukan sekedar keseragaman. Tuhan tidak meminta semua orang memiliki karakter yang sama, cara berpikir yang sama, atau pengalaman hidup yang sama. Namun di tengah perbedaan itu, kasih harus menjadi pengikat utama. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali manusia lebih mudah menghakimi daripada memahami. Kita cepat tersinggung, mudah kecewa, dan sulit mengampuni. Padahal tanpa pengampunan, tidak akan pernah ada persatuan sejati. Dalam kesempatan ini, kita diajak untuk melihat bahwa persatuan adalah buah dari kasih dan kerendahan hati. Ada satu hal yang menguatkan pada kesempatan ini. Yesus secara pribadi mendoakan kita. Bayangkanlah, sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus memikirkan manusia-manusia yang akan hidup ribuan tahun kemudian, termasuk kita hari ini. Ia mengenal kelemahan kita, luka kita, pergumulan kita, dan bahkan dosa-dosa kita. Namun ia tetap berdoa bagi kita. Ini adalah tanda kasih yang luar biasa. Kadang kita merasa sendirian dalam hidup. Ada saat kita berdoa, terasa hampa, hati terasa lelah, dan dunia tampak tidak peduli. Namun pada kesempatan ini, Injil mengingatkan kita bahwa Kristus tidak pernah berhenti mendoakan umatnya. Dalam setiap Ekaristi, dalam setiap doa gereja, kasih Kristus terus bekerja mempersatukan umatnya. Maka ketika kita membaca refleksi sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa hidup tidak pernah lepas dari perintah Allah. Persatuan sering gagal bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena terlalu besarnya ego manusia. Kita ingin dimengerti tetapi sulit memahami orang lain. Kita ingin dihargai tetapi enggan menghargai. Kita ingin diterima tetapi sering menolak sesama. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Ia memiliki kasih, kerendahan hati, dan pengorbanan. Dalam kehidupan keluarga, Persatuan lahir ketika ada kesediaan untuk mendengarkan. Dalam persahabatan, persatuan tumbuh ketika ada pengampunan. Dalam gereja, persatuan berkembang ketika umat saling menopang dan bukan saling menjatuhkan. Terkadang iblis tidak perlu menghancurkan gereja dari luar. Cukup membuat umat saling membenci, saling iri, dan saling curiga. Karena itu, doa Yesus pada hari ini tetap relevan hingga sekarang. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada penerimaan manusia. Yesus berkata bahwa dunia akan percaya jika para murid hidup dalam persatuan. Artinya, kesaksian besar di gereja bukan pertama-tama bangunan megah atau kata-kata indah, melainkan kasih nyata yang terlihat dalam kehidupan umatnya. Orang akan mengenal Kristus ketika melihat keluarga yang saling mengampuni, komunitas yang saling mendukung, umat yang peduli kepada yang lemah, sahabat yang setia dalam kesulitan, dan hati yang tetap penuh kasih di tengah konflik. Di zaman modern ini, dunia haus akan kasih sejati. Banyak orang merasa kesepian meskipun hidup di tengah keramaian media sosial. Banyak yang kehilangan harapan karena dunia terlalu dipenuhi kebencian dan persaingan. Karena itu, melalui kesempatan ini, Tuhan mengundang kita untuk saling terang kasih di tengah dunia. Pada akhirnya, doanya Yesus berkata bahwa ia ingin kasih Bapa tinggal di dalam diri para murid. Ini adalah tujuan hidup rohani, tinggal di dalam kasih Allah. Hidup rohani bukan sekedar menjalankan kewajiban agama, bukan hanya hadir di gereja atau menghafal doa. Hidup rohani berarti membiarkan hidup dan hati kita dipenuhi kasih Kristus setiap hari. Kasih itu tampak dalam kesabaran menghadapi orang-orang sulit, kelembutan dalam berbicara, kesediaan membantu, ketulusan mengampuni, dan keberanian tetap berbuat baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kasih Kristus tinggal di dalam hati kita, hidup kita perlahan berubah. Orang yang dulunya marah dan menjadi tidak lebih sabar. Orang yang penuh dendam belajar mengampuni. Orang yang egois belajar berbagi. Inilah karya rahmat Tuhan. Pada kesempatan ini, kita bertanya dalam diri kita, apakah kehadiran membawa damai? Apakah kata-kataku menyembuhkan atau melukai? Apakah aku mudah menghakimi? Apakah aku mau mengampuni? Dan apakah aku mau menjadi alat persatuan dalam keluarga dan komunitas? Kadang kita berharap dunia berubah, tetapi Tuhan justru meminta kita untuk memulai perubahan dari diri kita sendiri. Persatuan besar dimulai dari tindakan kasih yang sederhana, mendengarkan dengan tulus, meminta maaf, mengampuni, menolong tanpa pamrih, dan mendoakan orang yang menyakiti kita. Dalam kesempatan ini, Yesus mengajak kita menjadi pribadi yang mempersatukan, bukan memecah belah. Banyak santo dan santa menunjukkan bahwa kasih mampu mempersatukan manusia. Santa Teresa dari Kalkuta melayani orang miskin tanpa membeda-bedakan suku atau agama. Santo Fransiskus dari Assisi membawa damai melalui kesederhanaan dan cinta kepada semua ciptaan. Mereka tidak mengubah dunia dengan kekuasaan, tetapi dengan kasih yang sederhana dan nyata. Kekudusan selalu melahirkan persatuan. Pada kesempatan ini, hanya doa masa lalu, itu adalah doa yang terus bergema hingga hari ini. Kristus rindu akan umatnya hidup dalam kasih kesatuan. Dunia makin penuh dengan kebencian, tetapi orang Kristen dipanggil menjadi pembawa damai. Hari ini mari kita membuka hati bagi kasih Allah. Biarkanlah keluarga menjadi tempat pengampunan. Biarlah komunitas kita menjadi ruang persaudaraan. Dan biarlah hidup kita menjadi saksi bahwa Kristus sungguh hadir melalui kasih yang mempersatukan. Semoga melalui refleksi ini, sabda Tuhan hari ini, kita semakin mampu hidup sebagai murid Kristus yang membawa damai bagi dunia. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.
2: Amin. Terima kasih Kak Dami, luar biasa. Mungkin kita sharing sedikit tadi topik tentang supaya mereka menjadi satu, ya Bapak. Mungkin secara pendalaman muncul pertanyaan seperti, kenapa Tuhan Yesus memilih momen sebelum sengsara untuk mendoakan persatuan, bukan pada saat-saat lain, Kak Dami?
3: Ya, Kaner bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, Tuhan menyadari bahwa setelah itu pasti banyak pengalaman hidup, banyak kejadian di dalam keluarga, di dalam persatuan komunitas umat beriman, bahkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita akan mengalami banyak kendala hidup, dinamika hidup, serta kejadian-kejadian yang mungkin memperkeruh keadaan kita, membuat sesama kita menjauh, membuat keluarga kita menjauh, bahkan rekan kerja kita pun tidak akan merasa nyaman dengan kehidupan kita. Pada saat-saat seperti itu, Yesus mau supaya doa-doanya hanya tertuju pada kita. Ia mau meninggalkan kasih yang begitu nyata dalam kehidupan manusia. Dalam bacaan hari ini, dengan sangat jelas Yesus mau menunjukkan bahwa ketika ia akan mengalami penderitaan, bahkan sampai wafat di kayu salib, ia harus meninggalkan sesuatu yang membekas dalam diri setiap manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya harus merasakan kasih yang dialami oleh Bapa. Kasih itu harus hadir dalam dirinya, sehingga ia menjadi contoh dan model sendiri untuk kehadiran Allah itu sendiri, Allah Bapa itu dalam diri Yesus, sehingga kita pun mengalaminya secara nyata dalam berjumpa dengan Yesus. Mungkin untuk saat ini kita tidak langsung melihat kehadiran nyata dari Yesus, tetapi ajarannya dan seluruh perintahnya selalu kita jumpai dalam kebersamaan kita, dalam pesan-pesan Injil, bahkan kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Ketika kita menjalankannya secara baik, justru dia membawa dampak yang positif bagi kehidupan kita. Persatuan serta kedamaian dalam kehidupan bersama itu sangat luar biasa. Tetapi ketika kita melupakan itu atau melalaikan itu, berbeda halnya dengan apa yang diinginkan oleh Yesus. Adanya perpecahan, kebencian, dan iri hati dan sebagainya. Di sini kita diingatkan bahwa doa Yesus yang pada saat yang mungkin sangat sulit untuk setiap manusia, mungkin secara manusiawi kita berpikir bahwa ketakutan yang ada, kekhawatiran yang ada, tetapi Tuhan Yesus berbeda, yang memiliki kepribadian kealahan yang mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi apapun kita harus mampu untuk mendoakan orang lain, mengampuni orang lain, dan mampu menghadirkan kasih di tengah keadaan kita yang mungkin terasa sulit dan sebagainya.
2: Luar biasa. Artinya Tuhan Yesus mengajar kita dalam hal apapun, dalam khawatir siapapun, tetap jangan lupa berdoa. Seperti itu Kak Dami. Mungkin selanjutnya dalam hal persatuan kita mengaplikasikan dalam kehidupan Kak Dami. Kadang kita mempertahankan persatuan kita ini? Apa, bagaimana kita bisa mempertahankan persatuan kita ini sedangkan dua pihak ini kadang merasa satu benar, saya yang benar, ayah tidak, saya yang benar. Bagaimana ya, kita secara iman Katolik, sebagai iman Kristus, kita bisa mempertahankan itu, bukan hanya secara kita saja, untuk saudara-saudara yang lain juga. Itu bagaimana Kakak Dami?
3: Ya, Kaniar bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, dalam hal beriman, dalam persatuan iman, dalam komunitas beriman kita itu, hal yang terpenting yang dipetik dari bacaan ini adalah harus mampu untuk melepaskan ego. Tidak ada yang terbesar di antara kita dan tidak ada hakim di antara kita. Sesama baik di tengah keluarga, di tengah komunitas umat beriman, bahkan di tempat kerja, kita tidak bisa untuk saling menghakimi. Yang adalah saling mendoakan dan saling mendukung. Melepaskan ego pribadi, melepaskan ego kelompok, melepaskan ego semata untuk bisa merasakan kasih yang secara nyata itu seperti apa. Tuhan mengajak kita bahwa ego yang berlebihan membuat kita lebih jauh daripada Tuhan. Kita tidak akan merasakan kedamaian, persatuan, bahkan hal-hal yang positif yang sebenarnya dibangun dengan kerjasama yang luar biasa akan terasa jauh. Ego manusia, ego kelompok akan membuat kita yang ada adalah perpecahan. Untuk itu, hal yang paling utama adalah meninggalkan ego dalam diri kita dan meninggalkan ego dalam tim. Mungkin kita mempunyai konflik pribadi dan sebagainya. Seperti yang saya katakan dalam renungan tadi bahwa kita memiliki satu kesatuan dalam iman. Tiap hari kita pergi ke gereja, hadir di gereja untuk misa, perjamuan dan sebagainya. Tetapi hati kita saling membenci, itu juga Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya kita hadir secara nyata dan secara batinia, kita benar-benar bersatu dengan Kristus dalam kasih. Melepaskan ego kita, melepaskan iri hati kita, melepaskan pertikaian yang terjadi. Seperti yang Tuhan minta bahwa ketika engkau mau menyerahkan persembahan kepadaku, terlebih dahulu engkau harus meminta maaf atau berdamai dengan sesamamu. Untuk itu, serasa bahwa mungkin wajarlah sebagai manusia normal dan sebagai memiliki kepribadian manusia seutuhnya memiliki kelemahan yakni ego pribadi dan memiliki sifat manusia yang alami saling membenci, mungkin ada kesalahan yang membuat kita sampai saling membenci. Itu yang harus kita paham bahwa ketika kita mau pergi ke gereja dan hidup dalam komunitas umat beriman, berarti kita harus mampu untuk saling mengampuni, saling melepaskan ego kita dan saling mendoakan untuk bisa menghadirkan kasih itu dalam komunitas umat beriman kita.
2: Luar biasa. Jadi kita lepaskan ego ya.
3: Iya.
2: Demi intinya supaya kita bisa sama-sama, bisa satu pemikiran, satu frekuensi. Kalau ya, satu ego satu, kayaknya tidak akan sampai persatuan ya, Kak. Luar biasa. Mungkin terakhir Kak Dami, di zaman modern ini tadi Kak Dami sempat bilang, apakah teknologi saat ini nih dengan kita punya iman nih, apakah lebih banyak mempersatukan atau tidak sebenarnya? Artinya apakah kita harus jaga jarak dengan teknologi atau kita harus bagaimana begitu kan?
3: Iya, karena bersama saudara pendengar, teknologi ini kan diciptakan oleh manusia. Tetapi yang harus dipahami bahwa segala kecerdasan di muka bumi ini hadir dari karena kasih Allah. Untuk itu, hal positif maupun negatifnya kembali pada yang menggunakannya. Dan kecerdasan media sosial kembali pada pengguna. Untuk itu, segala bentuk positif pasti kita akan petik dengan baik. Tetapi kalau kita selalu mengikuti hal yang negatif, berarti pemikiran kita, cara berbuat kita akan terarah pada hal-hal negatif. Untuk itu yang perlu kita sadari bahwa teknologi tidak bisa menggantikan peran manusia seutuhnya. Dalam gereja Katolik ada satu dekret yang dikeluarkan oleh Paus Leo XIV bahwa model AI ini tidak boleh melebihi kemampuan manusia. Dia tidak boleh menggantikan peran manusia seutuhnya. Ini menunjukkan bahwa gereja sangat memperhatikan nilai luhur dari pribadi manusia itu sendiri. Karena manusia diciptakan untuk menggunakan akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Tetapi kebebasan itu jangan sampai menciptakan hal-hal yang bernuansa negatif, seperti mengganti cara kehadiran dan peran manusia seutuhnya dalam pelayanan, dalam kehidupan umat beriman. Bahkan AI saja sekarang bisa dapat membuat renungan, membuat hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Mungkin dia juga bisa menghadirkan hal-hal instan dalam bekerja, dan tapi tidak semuanya kan 100%, ada perbedaannya yang sangat mencolok. Untuk itu kita perlu harus bisa mencermati kemajuan teknologi ini dalam kehidupan kita, dalam berbagi kasih juga tidak boleh menggunakan media sosial yang berlebihan sehingga membawa kita pada hal-hal yang lebih mencolok pada hal negatif. Kita berbagi dengan positif dan melihat sesuatu harus bisa dicermati secara baik baru memberi komentar dan sebagainya. Karena mungkin atas keinginan kita sendiri yang menggunakan media sosial, maka kita juga harus bertanggung jawab untuk berperan dalam penggunaan media sosial itu sendiri.
2: Luar biasa, amin Kak Rami. Artinya seperti secanggih-canggih apapun teknologi,
3: yeah,
2: secanggih-canggihnya apapun teknologi, bahkan tetap tidak bisa menggantikan kita sendiri,
3: peran manusia.
2: Dan saat kita menggunakan teknologi pun bukan berarti kita untuk membuat hal negatif seperti kakak bilang, artinya harus adu domba ini segala macam. Yeah. Tetap kita harus positif sebenarnya, kayak begitu Kak Dami. Terima kasih Kak Dami. Mungkin Kak Dami tutup dengan kesimpulan dan doa tutup syukur bersama kata.
3: Baik, Kaniar bersama saudara pendengar, seperti biasa sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk menghadirkan kasih dalam kehidupan keluarga, mendoakan persatuan dalam keluarga, di tempat kerja maupun di tengah komunitas umat beriman kita. Hadirlah sebagai pembawa damai, sebagai pembawa kasih, membagi berkat Tuhan yang melalui sabda Tuhan hari ini kita dapat memahami bahwa dalam persatuan dan kasih kita harus mampu melepaskan ego diri kita, ego tim, dan mampu membawa satu kesatuan itu dalam satu nuansa positif yang bisa membantu kita mencapai cita-cita dan harapan tim dan harapan diri kita sendiri. Semoga kita dipersatukan selalu dalam setiap pergumulan hidup kita dan dalam cita-cita dari kerjaan dan komunitas umat beriman kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menutup perjumpaan kita dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami hidup dalam kasih dan persatuan. Lembutkanlah hati kami yang keras, sembuhkanlah luka-luka yang memisahkan, dan jadikan kami pembawa damai di tengah dunia. Semoga melalui hidup kami, orang lain dapat melihat kasih-Mu yang nyata. Bantulah kami agar segala aktivitas kami pada hari ini, Kakak Nair bersama teman-teman di RRI, dan semua orang yang beraktivitas, keluarga kami, di mana mereka berada, selalu dalam tuntunan kasih-Mu. Kiranya kasih pun hadir dalam persaudaraan, di tempat kerja, keluarga, dan di tengah komunitas umat beriman kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Amin. Terima kasih Kakak Dami. Tuhan berganti Kakak Dami juga dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga juga. Adimia ya?
3: Iya.
2: Adimia umur berapa sekarang?
3: Sekarang semasuknya 5 bulan kelima.
2: Puji Tuhan. Berhenti kembali Lady Keva ya. Tuhan berganti dalam perjalanan apapun itu. Adimia tumbuh kembangnya. Semoga selalu Tuhan semakin banyak lah di dalam tumbuh kembang Adi Natanael. Luar biasa Kakak Dami. Untuk itu pendengar dan pemirsa RRI, terima kasih untuk Anda semua juga yang telah mendengarkan Mutiara Pagi Agama Katolik hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi lainnya. Saya Nier Lelede dan Kakak Dami pamit undur diri. Tuhan memberkati.
1: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang telah mendengarkan. Semoga firman tadi dalam Mutiara Pagi bisa menjadi kekuatan baru, bisa menjadi penyemangat baru, bisa menjadi pedoman hidup Anda dalam menjalani hari lepas hari. Dan nanti sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan ada seperti biasa Warta Berita Pagi produksi RRI Esperote. Untuk itu, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Mutiara Pagi. Kita akan ketemu lagi di Mutiara Pagi di edisi lainnya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata.
2: Memang kemarin ada salah satu warga pemilik kos melapor lewat WA kalau ada orang oknum yang mengetuk pintu dari salah satu anak kos.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Kamis 21 Mei 2026. Dua informasi akan mengawali Warta NTT Pagi ini. Yang pertama, pemerintah menekankan pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui program-program strategis nasional. Yang kedua, kasus ketuk pintu kos menjadi perhatian serius bagi para lurah. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Pemerintah menekankan pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui program-program strategis nasional. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rudy Hartono.
4: Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada Rabu 20 Mei 2026, Wakil Bupati Rotendao Apremoi Dudelusidetan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menekankan pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui program-program strategis nasional. Dalam sambutannya disebutkan di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program makan bergizi gratis yang kini berjalan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia disebut menjadi langkah nyata membangun fondasi kesehatan generasi muda. Pemerintah juga memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat, sekolah Garuda, peningkatan mutu guru, serta penyediaan beasiswa di wilayah afirmasi.
1: Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
4: Sementara di sektor ekonomi desa, pemerintah mendorong pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih sebagai penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat bawah. Melalui koperasi masyarakat desa diharapkan lebih mudah memperoleh akses pupuk, permodalan, distribusi hasil panen hingga kebutuhan pokok dan layanan ekonomi dasar lainnya.
1: Melalui koperasi masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat

0: terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar, sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.
1: Upacara Hari Kebangkitan Nasional Harkitas ke-118 tingkat Kabupaten Rotendau diikuti unsur Porkompinda, ASN, TNI, Polri, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara dan subtema Dengan Semangat Harkitas 2026 Wujudkan Transformasi Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, mendengar dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Jasara Haja, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, mengusulkan kepada pemerintah menerapkan sistem aplikasi pengiriman WhatsApp Blast dalam rangka mendukung program Proactive Collection Coverage atau PCC atau cakupan penagihan proaktif dan conversion rate dan proactive casing CRPC atau tingkat konversi dari upaya proaktif dalam mengejar atau mendekati pelanggan. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Alutani.
3: Jasara Haja secara nasional ini sudah membuat namanya program proactive collection coverage, Pak. Jadi yang selama ini kita menunggu.
4: Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Haja Nusa Tenggara Timur, Sumantri Muhammad Baswan di Kupang menjelaskan, aplikasi yang ditawarkan kepada pemerintah untuk memudahkan masyarakat melunasi pajak kendaraan bermotor melalui kanal otomasi dan operasional digital atau Komodo. Ia menjelaskan, aplikasi tersebut dapat mengukur aktivitas mengejar proactive casing bukan menunggu, mengukur efektivitas aksi sigap di lapangan dan rasio objek yang berhasil bayar setelah dilakukan proactive casing atau bertindak lebih dahulu dan tidak menunggu.
3: Saat ini kita cuma bisa ngasih informasi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kepada Bapak Sumantri, pemilik kendaraan BH1305JR. Masa berlaku SWD KLLJ dan pajak Anda mati tanggal 1 Januari 2026. Silakan membayarkan pajak melalui aplikasi Signal, melalui aplikasi Pro ETT, atau datang ke Samsat dengan alamat ini. Dan ini tidak berbayar, ini aplikasi murni buatan kita. Jadi kalau boleh, ini kita pakai bersama.
4: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Maximus Jemadu, mengharapkan ada penerapan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan dalam menerapkan sistem pelayanan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, hal tersebut sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3: Ketika masyarakat ini memenuhi kewajibannya dalam konteks pelayanan publik, haknya yang harus didahulukan, bukan kewajiban. Ketika dia di tempatnya, dia bisa mengakses informasi terkait pelayanan Samsat dari beberapa inovasi digitalisasi, itu pemenuhan hak. Ketika dia pergi ke kantor Samsat atau ke Samsat keliling, dilayani oleh petugas dengan ramah, itu pemenuhan hak pelayan publik.
4: Jasara Haja NTT mendorong adanya kolaborasi dalam pendataan kendaraan dinas, pembayaran kendaraan dinas melalui satu pintu badan aset, serta mendukung sosialisasi pergub terkait pembatasan subsidi BBM dan TPP ASN di kabupaten kota. Mendorong pembentukan sekretariat TPS Provinsi NTT sebagai langkah strategis untuk memastikan koordinasi, konsolidasi data, dan pengendalian program berjalan terpadu, terstandar, dan berkesinambungan. Menyediakan kanal komunikasi massal yang seragam, cepat dan mudah digunakan oleh seluruh Samsat sebagai dukungan percepatan penagihan serta penyampaian informasi layanan secara lebih efektif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Harkitnas 2026, Wakil Bupati Sumba Timur ajak jaga tuntas. Wakil Bupati Sumba Timur ajak jaga tunas bangsa dan perkuat digitalisasi arsip. Berikut dilaporkan oleh reporter Yunia Boling.
5: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 dengan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dalam sambutannya, tegaskan bahwa tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menjadi pengingat pentingnya menjaga generasi muda di tengah tantangan transformasi digital. Pemerintah pusat juga terus memperkuat program strategis nasional di bidang pendidikan, kesehatan, pangan hingga perlindungan anak di ruang digital.
6: Sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital.
5: Selain memperingati Hari Kebangkitan Nasional, pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga memperingati Hari Kearsipan Nasional ke-55. Wakil Bupati menegaskan pentingnya tata kelola arsip yang modern dan tertib sebagai bagian dari mewujudkan visi Humba maju berkelanjutan. Seluruh perangkat daerah diminta mulai mengurangi penggunaan surat-menyurat manual dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi yang telah diluncurkan sejak tahun 2022 guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan.
6: Pada tanggal 18 Mei tahun 2026, kita juga seharusnya memperingati Hari Kearsipan Nasional yang Kabupaten Sumba Timur saat ini terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan semakin baik, Humba maju, berkelanjutan. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu sektor yang harus dimiliki adalah sistem dokumentasi pemerintahan yang kuat. Untuk itu, saya menegaskan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar dapat mengurangi penggunaan surat-menyurat manual secara bertahap dan kembali mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi Manandang yang telah diluncurkan sejak tahun 2022 lalu. Mari kita bangun budaya sadar arsip dan tertib arsip demi terwujud pengelolaan arsip yang lebih tertata rapi, transparan, dan modern.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur, Rambu Naha Ana Awang, mengajak seluruh ASN menjadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang lebih cepat serta efisien.
7: Hari Kebangkitan ini kita semakin semangat bekerja, mewujudkan visi misi Kabupaten Sumba Timur, Humba maju dan berkelanjutan. Dan selamat untuk Hari Arsip Kearsipan Nasional ke-55. Kita semakin disadarkan kembali untuk menggunakan Srikandi Manandang dalam mewujudkan efisiensi pengelolaan kearsipan di Kabupaten Sumba. Untuk para ASN, kita sebut dengan Hari Kebangkitan ini, kita semangat dan semakin meningkatkan kinerja sebagai birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, yang lebih cepat, dan lebih efisien. Dan untuk tata kelola arsip, kita harus segera menggunakan aplikasi Srikandi Manandang. Terima kasih.
5: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat setelah menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu kabupaten dengan pengendalian inflasi terbaik di Nusa Tenggara Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Kasus ketuk pintu kos yang sedang marak di Kota Kupang menjadi perhatian serius. Lurah Wesapa Barat dan Penfui memberikan himbauan tertulis dan langsung di setiap RT/RW. Laporan selengkapnya oleh reporter Wiwin Ngari.
8: Modus kejahatan malam hari ketuk pintu kos yang sedang viral di Kota Kupang menimbulkan ketakutan bagi mahasiswa dan perhatian serius pemerintah setempat. Lurah Penfui Francisco S. Dugis mengatakan, baru-baru ini ia mendapatkan laporan ketuk pintu orang tak dikenal dari pemilik kos-kosan di sekitaran wilayahnya.
9: Memang kemarin ada salah satu warga pemilik kos melapor lewat WA ada orang oknum yang mengetuk pintu dari salah satu anak kos. Kami mengharapkan semoga kalau ada ditemukan hal-hal begitu segera melakukan koordinasi baik lewat WA atau telepon, koordinasinya dengan Babin Kaptimas, bisa dengan lurah agar kita bisa mengambil langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang berikut kami mengharapkan semua pemilik kos agar memasang kamera CCTV.
8: Sementara itu dari Lurah Oisapa Selatan, Tobias Talo mengatakan, untuk sementara belum ada laporan kurang menyenangkan terkait ketuk pintu kos di daerahnya. Meski demikian, pengamanan terus dilakukan oleh lurahnya serta himbauan tertulis yang wajib dilaksanakan RT RW di wilayah kepemimpinannya.
10: Yaitu nanti kita buat surat edaran dari kantor lurah buat para RT RW. Di situ apa? Dilarang apa? Para anak kos harus melaporkan diri ke para RT apa KTP misalnya aplikasi. Kedua, jam bertamu itu kita ada nanti dilarangan itu kita buat sampai batas jam berapa. Terus sama miras-miras atau minum mabok itu sampai jam khusus sampai jam berapa nih boleh ribut-ribut. Kemarin kita sama RT ada bahas soal itu juga.
8: Baik Lurah Penfui maupun Oisapa Selatan berharap pihak RT RW khususnya pemilik kos juga berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan di setiap lokasi kos-kosannya, mulai dari pemasangan CCTV hingga laporan identitas penghuni kosan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa dengarkan lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Puluhan pelajar hingga mahasiswa mengikuti ajang Filosofi Robotik Competition and Expo 2026 di Kota Kupang. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Alfred Cengge.
11: Nusa Tenggara Timur mulai bergerak menuju era teknologi digital. Ajang Filosofi Robotik Competition dan Expo 2026 di Kota Kupang ini merupakan kompetisi robotik pertama di Nusa Tenggara Timur. Ajang yang digelar PT Filosofi Exceder Inovasi melalui Logosi Institute ini menjadi event robotik perdana sekaligus terbesar di Nusa Tenggara Timur yang diharapkan menjadi titik awal lahirnya inovator muda daerah. Kompetisi ini diikuti peserta tingkat SD, SMP, SMA, universitas dengan berbagai cabang lomba robotik, karya ilmiah hingga prototipe teknologi.
12: Ini merupakan langkah awal, langkah besar di bidang teknologi, sebuah inovasi bagi generasi muda NTT di mana mereka dapat berkompetisi, berlomba, beradu skill dan juga pengetahuan di bidang robotika dan teknologi.
11: Sebanyak 24 tim ambil bagian dalam kompetisi ini. Selain kompetisi robotik, penyelenggara juga memperkenalkan brand laptop pertama Indonesia Timur yang bakal diluncurkan pada Juni mendatang.
13: Kebetulan dari kita hari ini izin Ibu Wakil Wali Kota, kita hari ini juga sekaligus kita perkenalkan brand kita. Brand laptop pertama dari Indonesia Timur akan kita perkenalkan hari ini. Memang akan di-launching dan diresmikan di bulan Juli nanti. Tentu untuk sampai dengan tanggal tersebut kita ingin memperkenalkan brand tersebut. Dan hari ini saya memilih untuk memperkenalkan dari sekarang brand laptop Indonesia Timur pertama, namanya Lixir.
11: Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis yang turut hadir pada kegiatan opening ceremony di Aula BPVP Kementerian Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sekadar mengapresiasi tapi memastikan dukungan pemerintah Kota Kupang terhadap pengembangan teknologi dan robotika bagi generasi muda.
14: Tetapi kita juga harus melihat ke masa depan. Kita harus punya dan kita harus berani untuk melihat bagaimana teknologi berperan di kehidupan kita di masa depan. Jadi ini sangat luar biasa, gerakan yang sangat membangkitkan semangat pemerintah Kota Kupang agar kita bisa melihat anak-anak kita yang punya mimpi, anak-anak kita yang punya potensi dalam mengembangkan teknologi di masa depan.
11: Sejumlah karya peserta turut mencuri perhatian mulai dari teknologi pertanian hingga alat bantu tunanetra yang mampu mendeteksi objek berbahaya. Kompetisi ini direncanakan menjadi agenda tahunan guna memperluas akses pendidikan berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematika di Nusa Tenggara Timur. Melalui ajang robotik perdana ini, Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan kesiapan mencetak generasi inovator digital yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ratusan pelajar hingga mahasiswa di Kota Kupang unjuk kreativitas teknologi dalam Filosofi Robotik Competition and Expo 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Delvin Wandi.
15: PT Filosi Exider Inovasi menggelar Filosi Robotik Competition di Kota Kupang dengan melibatkan lebih dari 100 peserta dari jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi hingga umum. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Kupang dan direncanakan menjadi agenda tahunan. Kompetisi ini bertujuan membuka ruang inovasi sekaligus menumbuhkan minat teknologi bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Guru SDN bertingkat Naikoten, Andro Seran, selaku pendamping peserta menyebut kompetisi robotik menjadi pengalaman baru bagi siswa sekolah dasar. Menurutnya, semangat belajar anak-anak meningkat karena adanya tantangan dan kompetisi di bidang teknologi.
16: Melalui kompetisi ini kami harapkan nanti di sekolah juga diadakan salah satu materi khusus atau kurikulum yang lebih ke teknologi untuk mempersiapkan anak-anak untuk lomba seperti ini. Ini menjadi hal baru, jadi mental anak-anak SD ini kan seperti yang kita tahu kan sangat-sangat perlu kita ajarkan dari sangat dasar. Anak-anak itu sangat bersemangat untuk ikut lomba ini.
15: Dari peserta perguruan tinggi, mahasiswa Universitas Pertahanan menampilkan inovasi alat siram otomatis dan bagang apung otomatis berbasis sistem digital dan dapat dipantau melalui website. Mahasiswa program studi perikanan tangkap, Dia Ayu Handiri mengatakan, inovasi tersebut diharapkan membantu nelayan Nusa Tenggara Timur memanfaatkan teknologi modern dalam sektor perikanan. Sementara mahasiswa budidaya tanaman perkebunan, Firdaus Yuniarta berharap alat siram otomatis dapat membantu petani menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan curah hujan rendah di Nusa Tenggara Timur.
17: Diharapkan dengan bahan apung ini nelayan NTT khususnya untuk perikanan tangkap yang ada di Nusa Tenggara Timur, di mana wilayah perairannya itu sangat luas, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan juga mulai merambat ke digitalisasi dan juga teknologi yang lebih maju.
18: NTT ini sendiri dengan curah hujan yang sangat kecil dan suhu yang sangat ekstrim dapat membantu para petani atau para perkebunan bisa tanaman itu menjadi subur lagi.
15: Filosi Robotik Competition and Expo 2026 diharapkan menjadi wadah lahirnya inovasi teknologi dari Indonesia Timur, sekaligus mendorong generasi muda Nusa Tenggara Timur semakin siap menghadapi perkembangan teknologi masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Taman Wisata Alam Menipo diproyeksikan menjadi kawasan geopark atau taman bumi karena memiliki kekayaan geologi serta keanekaragaman hayati yang masih alami dan terjaga. Berikut dilaporkan oleh reporter Andri Iskandar.
19: Kawasan wisata alam Manipo diproyeksikan menjadi kawasan geopark atau taman wisata bumi karena memiliki kekayaan geologi serta keanekaragaman hayati yang masih alami dan terjaga. Pakar geologi Heri Kota menilai Pulau Manipo memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis konservasi dan edukasi lingkungan. Menurutnya, kondisi pulau yang tidak berpenghuni membuat flora dan fauna di kawasan tersebut masih terawat dengan habitat yang alami. Heri menjelaskan, pengembangan Manipo memerlukan dukungan berbagai pihak melalui konsep pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, media, pelaku usaha, dan masyarakat.
20: Biodiversity-nya tadi kita lihat ada kakatua yang hari ini tidak lagi kita temukan di tempat lain. Di sini karena lingkungannya masih asli, ya, tidak banyak dikunjungi, ya, tidak banyak diganggu, sehingga banyak, masih ada pohon kakatua, di sini masih ada bango, di sini ada buaya, di sini ada makaka fascicularis, dan kita lihat ada kera ekor panjang, kemudian ada kelelawar yang bertengger di lokasi tertentu, dia tidak sembarang memilih tempat.
19: Namun demikian, fasilitas pendukung wisata di kawasan tersebut perlu diperbaiki dan berpotensi membahayakan pengunjung. Jika nantinya ditetapkan sebagai geopark, pengelolaan Manipo akan mengintegrasikan aspek konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Sementara itu, Kepala Desa Enorain, Sariwan Hafi Takain mengatakan, pemerintah desa bersama masyarakat mendukung pengembangan kawasan wisata alam Manipo sebagai aset besar pariwisata di Nusa Tenggara Timur.
21: TWA Manipo ini menjadi aset kami yang besar, yang dimana TWA Manipo ini masih asli. Di dalam sini ada mangrove, ada rusa, ada kelelawar, dan binatang-binatang liar yang dilindungi di tempat ini.
19: Pemerintah desa dan masyarakat berharap pengembangan Taman Wisata Alam Menipo mendapat dukungan semua pihak, terutama dalam perbaikan fasilitas dan akses transportasi, sehingga kawasan tersebut dapat berkembang menjadi destinasi wisata konservasi unggulan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi terakhir. Kemenak Rotendao kukuhkan pengurus musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen atau MGMP PAK SMA. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Raja Waldus.
0: Kementerian Agama Kabupaten Rotendao terus memperkuat kualitas pendidikan keagamaan di tingkat sekolah menengah atas. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengukuhan pengurus musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen atau MGMP PAK tingkat SMA se-Kabupaten Rotendao periode 2026 hingga 2030. Pengukuhan berlangsung di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Kemenak Rotendao Martin Luther Nenobais. Dalam susunan kepengurusan yang baru, Yedit YBC dipercaya sebagai ketua, sementara jabatan sekretaris diemban Yunus Adu dan bendahara dipercayakan kepada Kristina Apani. Selain itu, kepengurusan juga dilengkapi sejumlah bidang strategis yang menangani program kerja organisasi. Bidang tersebut meliputi perencanaan program, pembinaan mental spiritual, pengembangan organisasi, media pembelajaran, hingga hubungan kerjasama. Kepala Kemenak Rotendao Martin Luther Nenobais mengatakan MGMP PAK memiliki peran penting membantu Kementerian Agama di bidang pendidikan. Menurutnya, organisasi tersebut turut mendukung pelaksanaan program Asta Protas, terutama pembentukan karakter peserta didik.
1: MGMP PAK ini punya peran, punya andil untuk membantu Kementerian Agama untuk menyukseskan program Kementerian Agama di bidang pendidikan. Jadi kalau kita di Kemenak itu ada Asta Protas, maka ada beberapa program yang bisa bersentuhan langsung dengan MGMP, termasuk di dalam dalamnya pembinaan anak didik itu ada kaitan dengan pendidikan karakter, supaya apa yang menjadi mimpi Kementerian Agama ini juga bisa langsung diimplementasikan oleh teman-teman yang ada di MGMP.
0: Martin menjelaskan Kementerian Agama tetap memberikan dukungan bagi MGMP PAK melalui pendanaan dan sarana pendukung kegiatan, namun ia mengakui selama 2 tahun terakhir pihaknya menghadapi keterbatasan anggaran. Selain dukungan anggaran, Kemenak juga mendorong para guru meningkatkan kualitas pendidikan melalui studi lanjutan.
1: Kita punya kewajiban moral untuk memberi dukungan dana, dukungan sarana untuk dukung MGMP supaya bisa berkembang. Saya ambil contoh tadi, SK kan Kepala Kantor Agama tanda tangan. Tanda tangan SK itu bukan hanya sebatas untuk legalitas untuk pengurusnya ada dan sah, tetapi juga berkewajiban moral untuk memberi berbagai dukungan. Sudah tahun terakhir kita punya anggaran sudah terbatas. Karena itu, semampu yang kita bisa lakukan. Tidak hanya dukungan dana, tapi mungkin juga motivasi dan spirit untuk kita berikan kepada MGMP supaya MGMP terus bersinergi. Contoh, kalau mereka S1 ya kita beri motivasi, kita dorong mereka S2 supaya bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi diri.
0: Kepala Kemenak Rotendao berharap kepengurusan baru mampu menjalankan program kerja sesuai bidang masing-masing. Dengan demikian, kualitas pendidikan agama Kristen di Kabupaten Rotendao dapat terus meningkat. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta tutup pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, pemerintah menekankan pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui program-program strategis nasional. Yang kedua, kasus ketuk pintu kos menjadi perhatian serius bagi para lurah. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede pamit undur diri dan selamat melanjutkan aktivitas pagi Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Ya, menteri ini saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun kok beta sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sang.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
1: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok bepe helm ada di kak? Nah, kok bepe helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang mencarikan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan

pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.